0: Sel Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan tidak selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
8: Moge.
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blu-ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau MOGE, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup

0: stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan.

0: yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakdata IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah.
2: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Semangat pagi 103,5 Magelang FM ya. Kamis manis. Harapan kita seperti itu. Tapi tentu saja semuanya tergantung sama manifestasi cara alam sadar kita berpikir begitu ya. Jadi semuanya all about mindset ya. Sahabat pendengar, pagi hari ini sudah sarapan. Pasti sarapan buat sebagian orang adalah hal yang wajib untuk dilalui pertama kali sebelum melakoni aktivitas yang segudang itu ya. Tapi untuk beberapa orang memang skip untuk bisa sarapan. Nah, Vita kasih saran nih buat sahabat pendengar yang mungkin saja pagi hari ini sudah mengonsumsi banyak makanan, termasuk juga makanan-makanan yang mengandung gula ya. Nah, ketika sahabat pendengar terbiasa untuk berolahraga, ini pastinya gula akan terkonsumsi dengan baik bagi mereka yang rutin berolahraga. Di mana otot rangka ini menjadi salah satu tempat utama tubuh yang menggunakan glukosa atau gula. Saat otot berkontraksi, maka protein ini akan bergerak menjadi gluta menuju ke permukaan sel, sehingga glukosa yang ada di dalam darah kita itu lebih mudah untuk masuk ke dalam otot ya. Jadi dia punya peran untuk bisa mensuplai pembentukan otot yang digunakan sebagai energi kita beraktivitas. Jadi kalau nggak punya banyak sekali aktivitas, better nggak usah terlalu banyak mengonsumsi gula begitu ya. Termasuk juga pada anak-anak nih sahabat, ada pembatasan gula sejak bayi ya, karena beresiko kanker bisa lebih rendah. Pagi Bu Ayu. Baiklah kalau begitu sahabat pendengar, selamat pagi buat Bunda Riono ya, tadi sudah bergabung. Lagunya bakal segera Vita hadirkan, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke deh kalau begitu ya, kita langsung aja ketemuan sama satu lagu spesial IDGitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sesaat lagi Vita juga akan hadir dengan informasi terbaru dari nasional terkini hanya di Kabar Indonesia. Tetaplah di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Halo Mas Bro, apa kabar?
7: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
6: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
7: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
6: Walah Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
7: Oh gitu.
6: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
7: Tapi apa aja manfaatnya?
6: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
7: Oh iya ya.
6: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
7: Oh iya iya.
6: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
7: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
6: Yoi, Mas.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
9: Wangi apa toh iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
10: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
9: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
10: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
11: cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
10: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
11: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, kembali Vita untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik sahabat, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset bersama DPR RI pada tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah telah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti secara seksama perkembangan aspirasi masyarakat, termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU perampasan aset di Jakarta hari ini. Menurutnya saat ini RUU perampasan aset masih berada dalam tahap pembahasan sebagai inisiatif DPR. Setelah DPR menyelesaikan penyusunannya dan menyerahkan kepada pemerintah, Presiden akan segera menugaskan menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama. Ia menegaskan pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut paling lambat pada akhir Desember 2026. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

0: tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

pagi-pagi di Semangat Pagi sampai jam 9 ya sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM. Ngomong-ngomong nih, setiap pagi punya treatment apa sih buat membangkitkan semangat di pagi hari? Kalau Vita sih mostly ngopi ya. Kenapa ngopi? Mungkin juga karena jadi lebih terjaga gitu, jadi lebih semangat. Kalau sahabat pendengar biasanya mengonsumsi minuman apa? Nah, kalau masyarakat Indonesia nih, mostly ya, mungkin saja terbiasa minum teh. Teh panas, teh manis gitu ya. Wih, bau tehnya aja aromanya sudah semerbak memenuhi dapur atau pantry. Dan bikin rasanya juga pengen minum teh gitu ya. Apalagi kalau tehnya tuh panas, jadi kata orang Jawa bilang kemepiar gitu ya. Kemepiar hotahe. Kebiasaan minum teh ini adalah hal yang baik untuk kesehatan, asalkan dikonsumsi tanpa gula yang berlebih. Nah, dalam jumlah yang wajar tentu saja 1-2 cangkir sehari. Kenapa baik untuk kesehatan? Karena memang kayak antioksidan ya, sahabat pendengar, membantu memperbaiki kerusakan

sel tubuh dan juga melindungi sel dari radikal bebas. Tentu saja teh punya manfaat lainnya seperti teh tawar, terutama teh hijau, ini bisa membantu menjaga stabilitas fungsi insulin kita. Dan kandungan di dalamnya membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki suasana hati. Jadi gak heran deh kalau sahabat pendengar tuh suka ngopi gitu ya, karena biar moodnya jadi lebih terjaga. Gimana kalau dikonsumsi setelah makan sayur gitu ya? Tentu saja ini yang paling dihindari gitu ya, karena senyawa taninnya dalam teh bisa mengikat mineral penting, yakni zat besi. Zat besinya gak bisa terserap, jadi seperti sayurnya lewat doang. Jadi buat cewek-cewek, better jangan makan sayur kemudian dilanjutkan dengan minum teh panas. Itu namanya used to the less ya, useless. Gak ada gunanya. Mending jauh-jauh sama antara makan sayur dan juga minum teh. Teddy Swims, Lost Control.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar, di pukul 8 lebih 38 menit ya. Vita masih nemenin di Semangat Pagi. Apa kabar nih yang sudah pada gabung di 0882-135-135. Mbak Widya, halo. Apa kabar? Waalaikumsalam ya. Topeng dong dari Peter Pan, boleh banget. Sapa pagiku buat Mas Fuad nih. Ada Mbak Asna juga, Mbak Indra, kemudian Opa Oma, Mas Javi, ada Om Jadid juga, Mbak Yura, Mas Dika, Mbak Yayu juga, Mbak Murni. Apa kabar buat Pak Supri dan Mbak Nadine ya, dan semuanya aja yang lagi pada aktivitas di pagi hari ini. Kemudian juga ada Bu Tuti Haryanti. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam ya, Kamis manis-manis aku pokoknya ya. Semangat pagi semuanya. Salam-salamnya buat Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, ada Mbak Murni juga, Mama Vega, Bunda Eti, kemudian juga Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono dan Lembayung ya. Selamat beraktivitas aja kalau begitu. Yap, sahabat pendengar, setiap hari Kamis ya, Bincang Sehat Keluarga akan hadir nanti di tengah-tengah kita di pukul 10. Ini cocok banget untuk sahabat pendengar ketahui. Ketahui apa sih? Satu hal ya, yang mungkin saja ada di benak kita dalam sebuah keluarga, dalam pertemanan, persahabatan gitu ya. Seringkali ada yang menaruh perasaan yang berbeda. Artinya ada yang benar-benar perhatian, ada yang cuek kayak bebek, ada yang memang kadang perhatian, kadang cuek. Kenapa ya? Cara kita tuh bisa berbeda dalam mencintai seseorang. Temukan jawabannya di Bincang Sehat Keluarga, tentu saja bersama dengan Existence Psychological Services Center. Sahabat pendengar bisa dengarkan melalui kanal YouTube di Radio Magelang FM, dan juga bisa WhatsApp di 0882-135-135. Oke, kalau begitu kita ketemu ya sama lagu yang baru dari Naikila, My Mind Gue. Entah kenapa ya, lagunya tuh ya easy going aja buat didengerin. Tapi jadi tren terkini ya buat anak-anak muda. Naikila di Semangat Pagi.

sahabat pendengar, hari ini pasti menjadi hari yang sangat-sangat dinantikan ya buat kamu untuk bisa bukan hanya mengulang hari tapi juga lebih bermakna. Tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan untuk jadi teman spesial ya, melewati setiap rintangan yang ada. Mungkin pagi hari ini rasanya malas-malesan, tiba-tiba dengerin Semangat Pagi jadi lebih semangat lagi, ya gak sih? Ya, sampai nanti jam 10 Vita akan menemani di Inspirasi Keluarga. Jadi kita masih punya banyak segmen ya untuk bisa saling bertegur sapa. Mbak Susi, makasih banget sudah bergabung ya. Dan tentu saja Vita mengucapkan selamat beraktivitas buat Mbak Susi. Ini katanya mau kirim salam juga buat Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga Yayu, ada Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung juga Evan ya. Ah, anak-anak Alpen deh semuanya. Kalau begitu terima kasih buat kebersamaan kita di 103,5. Jangan kemana-mana karena Vita masih akan hadir dengan lagu era 90-an. Jadi tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jumpa.

Pagi-pagi. Selamat beraktivitas buat sahabat pendengar ya, dari ruang dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar pagi hari ini? Kabar baik. Doa yang terbaik ya untuk kita semua yang pastinya diberikan kesempatan masih bernafas dan juga merasakan rasanya nasi sambal bawang dan pete secara nikmat. Itu adalah kenikmatan yang hakiki. Bagi setiap orang pasti punya kenikmatan tersendiri gitu ya. Ada juga yang memaknai kehidupan itu sempurna, simple untuk mendapatkan dan bahkan menciptakan kebahagiaan. Tergantung seberapa luas sih kita dalam menghadapi satu masalah. Oke, apapun masalahnya, setiap orang pasti punya ya. Tapi kita punya cara tersendiri untuk bisa menyelesaikan dengan lebih slay, lebih elegan. Ya udah yuk, ngadem dulu, chill in bareng sama Vita untuk bisa bergabung dengan lagu-lagu yang Anda banget. Ditunggu ya di 0882 1035 1035, dan juga telepon di 366-899. Satu jam yang akan datang, sahabat pendengar bisa bergabung bersama Vita. Baru-baru ini dari Surabaya ya, sahabat, ditemukan pengemudi dalam keadaan mabuk mengendarai sebuah mobil dan menewaskan satu orang. Wow, beritanya cukup mengejutkan. Ditambah si pengemudi ini diketahui adalah perempuan, dan tentu saja masih dalam keadaan mabuk. Banyak sekali yang mengabadikan. Ada banyak sekali ya hal-hal yang perlu dipahami, bahwa kehidupan itu kita tidak akan pernah tahu. Jadi selamatkan diri kita bahkan dari orang-orang yang bisa jadi memaknai kehidupan hanya sebatas having fun saja. Udah deh, ngomongin yang berat-beratnya, nanti kita bahas bagaimana caranya untuk lebih bahagia dan berdaya. Selimut Hati dari Dewa mengawali perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga, hanya dari radio kesayanganmu ini,

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual-seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

hari Kamis ya, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Kalau sahabat pendengar lagi buka pusat pemberitaan tuh lagi fokusnya di mana-mana masif diberitakan ya tentang demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi pada atau sejak pagi hari tadi, di mana 18.504 personil gabungan yang sudah amankan aksi unjuk rasa Jakarta Pusat. Ya, sebagai pengetahuan ya sahabat, bahwa personil gabungan ini dikerahkan untuk bisa mengawal aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat, di mana Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Dr. Reynold Huta Galung mengatakan pengamanan dilakukan secara berlapis untuk bisa memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Reynold memimpin langsung pengamanan aksi di zona 1 kawasan Ring 1 DPR MPR RI. Sementara pengamanan dibagi dalam sejumlah zona untuk bisa mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Reynold menegaskan dalam pelaksanaan pengamanan, personil kepolisian yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Selain pengamanan massa, personil lalu lintas disiapkan untuk bisa melakukan pengaturan maupun pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan apabila terjadi peningkatan kepadatan atau massa aksi menutup ruas jalan tertentu. Ya, sahabat pendengar, rencana aksi besar di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus hari ini dipastikan melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya kelompok yang menggelar aksi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa atau AMPB dan sejumlah tuntutan terkait kondisi sosial dan politik nasional. Di tengah rencana aksi tersebut, sejumlah kelompok memilih tidak ikut turun ke jalan pada 27 Agustus 2026, di mana keputusan itu diambil dengan berbagai alasan, mulai dari adanya agenda internal yang sudah terjadwal hingga pertimbangan situasi dan strategi gerakan masing-masing kelompok. Beragam koalisi

Yang tergabung adalah Koalisi Ojol Nasional, Mahasiswa Universitas Trisakti, KSPI. Juga tidak ikut aksi pada 27 Agustus hari ini. Ya, sahabat pendengar. Untuk diketahui bersama, bahwa unjuk rasa dari sejumlah pendemo ini melibatkan AMPB, AMDP atau Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, GERAM, Gerakan Masyarakat Menggugat, dan RMP4, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Apa yang mereka suarakan ya, sahabat pendengar? Aksi demo pada hari ini, sejumlah tuntutan disampaikan tentang hukum dan korupsi, mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukum mati bagi para koruptor. Kemudian tuntutan kesejahteraan rakyat, di mana menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, penolakan kenaikan pajak atau PPN, penolakan pembatasan BBM bersubsidi, dan kenaikan upah buruh. Kemudian tuntutan selanjutnya adalah tentang meminta perbaikan fasilitas kesehatan BPJS dan jaminan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga kuliah. Dan satu lagi adalah mengawal dan mendukung jalannya program kerja Presiden Prabowo, khususnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tentu saja yang kita harapkan adalah suara bisa didengarkan langsung ya oleh para wakil rakyat dan tidak terjadi kerusuhan, tidak ditunggangi dari masing-masing oknum yang mencoba untuk membuat kisruh aksi unjuk rasa yang terjadi pada pagi hari ini. Oke, sahabat pendengar, selamat beraktivitas tentu saja menemani Anda yang sedang bekerja mungkin atau bersantiria. Adakah Hitna dengan Cinta Sendiri? Vita juga ngucapin semangat ya buat Mama Vega yang sedang sakit. Semoga semangat dalam penyembuhan dan lekas pulih kembali.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.

Baik, sahabat pendengar Vita dalam kabar Indonesia. Sahabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan bahwa basis utama pembangunan ke depan adalah matematika, teknologi, dan sains untuk meningkatkan nilai tambah. Rahmat Pambudi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penguatan kapasitas riset, sains, dan teknologi menjadi semakin penting dalam menghadapi kebutuhan pembangunan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, pihaknya ingin Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kuat dan berdaya, serta dapat memastikan competitive advantage yang ada di Indonesia dapat diolah menjadi competitive advantage melalui pola-pola pikir yang lahir dari riset dan inovasi. Ia menilai kerjasama perlu diarahkan agar hasil penelitian tidak terhenti pada keluaran administratif, tetapi benar-benar diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi antara peneliti, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk mendukung pengembangan inovasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Sehat Keluarga.
1: Halo, selamat pagi sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan juga pemirsa YouTube channel ya, Radio Magelang FM. Apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Senang sekali, saya Vita kembali membersamai sahabat pendengar di Bincang Sehat Keluarga. Di minggu yang keempat ini ya, kita berjumpa dengan Existence Psychological Services Center. Wah, pagi hari ini Vita sangat senang sekali karena akan berbincang-bincang bersama dengan psikolog dari Existence Psychological Service Center. Oke, sahabat pendengar, berbicara tentang mencintai gitu ya. Kenapa kita bisa berbeda mencintai antara hubungan ibu dan anak, antara suami ke istri atau istri ke suami, atau bahkan bestie yang satu dengan bestie yang lainnya, cara perhatiannya bisa berbeda. Apakah ini karena tangki cintanya berbeda atau justru apa ya, punya pola yang berbeda dalam pengasuhan sebelumnya? Kita bahas ya selengkapnya di Bincang Sehat Keluarga bersama dengan psikolog Kak Atta Natia Paramita SPI, psikolog. Selamat pagi.
2: Selamat pagi sahabat pendengar dan juga Vita. Mbak Vita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Mbak Atta?
2: Kabarnya seperti sebelum-sebelumnya.
1: Jesus itu ya. Bahagia dan tetap sehat ya.
2: Selalu.
1: Oke, ya sahabat pendengar, tentu saja kita bisa berdialog dan juga berdiskusi langsung ya. Kadang-kadang mungkin konsultasi ke psikolog bisa jadi mau appointment, iya enggak ya? Iya enggak ya gitu ya. Nah, sekarang ini Bincang Sehat Keluarga menghadirkan psikolog yang bisa Anda lakukan konsultasi secara langsung ya melalui tanya jawab di 0882 135 135 atau tinggalkan saja komentar di kolom YouTube Radio Magelang FM. Oke, Mbak Atta, pernah enggak sih mungkin ngerasa gitu ya? Dulu sebelum jadi psikolog dan juga sekarang the different gitu ya menjadi psikolog. Kenapa mencintai seseorang itu bisa berbeda?
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Vita. Untuk perbedaan sebelum jadi psikolog dan sekarang tentu sangat berbeda.
1: Yeah.
2: Sebelum jadi psikolog kayak apa sih ini berantakan semua kayak nggak ngerti ini gimana arahnya. Setelah jadi psikolog belajar banyak hal, jadi tahu oh kenapa sih setiap orang itu berperilaku demikian, kenapa orang itu menjadi seperti demikian, dan bahkan kenapa cara mencintai setiap orang itu berbeda, mungkin antara saya dengan teman saya, dengan pasangan, atau mungkin dengan orang tua itu menjadi berbeda karena secara psikologi itu kita mengenal yang namanya attachment style.
1: Oke,
2: attachment style itu adalah bagaimana kita membangun dan mempertahankan cara kita berrelasi dengan orang lain. Orang lain ini bisa orang terdekat maupun orang yang dekatnya biasa aja, atau mungkin yang sama sekali tidak mengenal. Itu disebut dengan attachment style gitu.
1: Oke, berarti attachment style itu adalah seperti jejak cara memperlakukan seseorang dari orang terdahulu gitu ya. Misalnya orang tua kita atau dalam pola pengasuhan gitu ya.
2: Betul, itu terbentuk dari pas kita masih kecil.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kan kita ada ya analogi bahwa anak kecil itu tuh diibaratkan sebagai kertas kosong. Siapa yang menggambar di situ, siapa yang menulis di situ, siapa yang bikin warna di situ, itulah yang akan membentuk mereka. Nah, ketika dulu kita terbentuk dengan pengasuhan yang aman atau mungkin so-so atau mungkin tidak aman gitu, itu akan membentuk bagaimana cara kita berrelasi di kemudian hari, bahkan sampai sedewasa ini gitu.
1: Oke, nowadays gitu ya. Kita tuh dilihatkan dengan beragam cara untuk membatasi segala sesuatu yang mungkin saja kita sadari, oh ternyata pola didik dulu orang tua zaman dulu tuh VOC banget. Ada juga yang meninggalkan luka begitu dalam dan berusaha untuk bisa move up gitu ya, untuk bisa bagaimana mendidik tanpa mewariskan luka. Nah, bagaimana caranya agar kadang-kadang bonding yang lama itu kan susah sekali ya untuk pelekatannya untuk dihapuskan. Bagaimana caranya agar tidak terus-menerus menjadi pribadi yang telah lama terluka, kemudian berusaha untuk sembuh dan pengen menjadi versi terbaru bagi dia.
2: Oke, kadang kita tidak benar-benar mengenali siapa diri kita sebenarnya, bagaimana cara kita menjalin hubungan atau relasi itu dengan orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu kok masih salah, kok masih nggak tepat. Nah, cara pertama yang harus dilakukan adalah mengenali diri sendiri. Sebenarnya kita tuh butuh sosok yang seperti apa sih? Sebenarnya kita ini sosok yang seperti apa dulu? Kita butuh sosok yang seperti apa? Dan bagaimana sih cara kita untuk menjalin hubungan itu? Supaya kita bisa menerapkan batasan. Sehingga ketika kita punya luka, kita jadi tahu nih, oh aku ada luka seperti ini. Sehingga ketika menjalin hubungan dengan orang lain, apa yang harus aku perbaiki dulu? Apa yang harus aku lakukan? Ibaratnya kita jatuh nih, lututnya terluka. Udah diobatin dulu, tapi masih belum kering. Sudah ditutup, pakai perban dan lain sebagainya. Tapi kita udah mulai bisa jalan nih. Nah, ketika kita jalan, kita kan tentu harus membatasi ya, supaya gak kesandung lagi, supaya gak jatuh lagi. Karena ketika nanti jatuh, otomatis luka itu akan kembali terbuka. Tidak akan sembuh dan juga mungkin akan semakin parah atau menimbulkan luka baru lagi. Betul. Di saat luka yang lama belum sembuh. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kita harus mengenali dulu diri sendiri, apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai hubungan dengan orang lain.
1: Menarik ya, cara mengenali diri kita sendiri itu seperti apa? Karena kadang-kadang sebagian diri kita itu denial sama diri sendiri. Aku tuh butuh pujian selalu loh, misalnya. Enggak kok, aku gak kayak gitu, gitu ya. Jadi ada perdebatan di dalam hati. Bagaimana caranya agar lebih bisa menilik, oh ternyata aku pribadi yang seperti ini.
2: Ketika kita ingin mengenali diri sendiri, kita harus berjanji dulu, membuat komitmen dengan diri sendiri. Ibaratnya gini mbak, kita bisa membuat komitmen dengan orang lain, kenapa dengan diri sendiri aja sulit? Nah, itu harus benar-benar kita bukan melawan ya, tapi lebih ke mengendalikan diri, supaya ayo aku harus berani jujur, toh dengan diriku sendiri kok. Sebenarnya aku butuhin apa? Kadang banyak orang yang gak bisa mengungkapkan secara langsung sekalipun itu dengan diri sendiri. Ngobrol dengan sendiri itu kan sulit. Nah, itu bisa juga dengan cara menuliskan sebenarnya aku sosok yang seperti apa. Kedua, kita juga bisa mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya kembali mengingat ya, tapi bukan lalu kita terlena dalam ketika proses mengingat itu ya. Kita coba evaluasi, tadi ketika aku bertemu dengan temanku, temanku bikin kesel, temanku gak jawab pertanyaanku, apa ya yang aku lakukan? Mengevaluasi kembali diri sendiri. Oh, ternyata aku memilih untuk ya udah bodo amat dengan jawaban temanku. Itu kan artinya ada upaya menghindari ya. Ketika dia merasa gak enak kok memilih untuk menghindari, memilih untuk udahlah bodo amat. Itu kan sosok berarti dia pribadi yang lebih memilih untuk menghindari dalam menjalin relasi. Bisa juga dengan, oh aku kesel sama temanku, aku lebih baik mengungkapkan. Nah, mengevaluasi diri sendiri apa yang terjadi sebelumnya. Ketiga, bisa juga dengan kembali bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku butuhkan? Kembali diingat, diingat apa sih yang aku butuhkan. Ketika kok aku butuh sosok yang gak cocok, artinya kan aku harus mencari yang lain. Mana yang aku butuhkan, cara apa, sosok seperti apa, seperti itu mbak.
1: Oke, berarti cara untuk mengenal diri sendiri itu bisa jadi dengan mengevaluasi apa yang terjadi dan respon seperti apa yang kita berikan, begitu ya?
2: Betul mbak.
1: Oke, ya tentu ada plus minusnya ya. Orang yang bisa ngomong ceplos-ceplos gitu ya, bisa langsung bat-bat-bat-bat gitu ya. Ada yang merasa win ya. Jadi mending langsung diutarakan, mengklirkan masalah daripada menimbulkan sebuah isu. Ada yang merasa kayak mungkin ya udah biarin aja gitu ya. Isu the show must go on gitu ya. Let them cook gitu ya. Biarinlah mereka ngegoreng kayak apa. Ada yang merasa sudah enggak level gitu ya di poin untuk bisa membahas atau mengklarifikasi sesuatu yang sebenarnya didn't matter gitu ya, gak masalah gitu. Nah, ini cara-cara seperti ini apakah menjadi ketika kita mengatasi sebuah masalah gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa lebih menggali sosok seperti apa yang seharusnya kita butuhkan?
2: Itu balik lagi ke attachment style tadi ya mbak. Jadi attachment style itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, kita merasa aman. Kita merasa aman itu artinya ketika aku mengungkapkan apa yang sedang terjadi, masalah dengan orang lain, itu membuat menurutku aman, membuat dia juga aman.
1: Oke. Okay.
2: Itu attachment style yang secure atau aman. Ada juga yang anxious. Anxious itu ketika aku mengungkapkan apakah aku akan merugikan dia ya. Jadi kita lebih memikirkan respon orang lain atau lebih memikirkan orang lain. Ketika aku mengungkapkan dia akan seperti apa ya. Dan dia tidak pernah memikirkan bahwa oh, diriku juga butuh yang seperti ini loh. Diriku butuh untuk mengungkapkan, bukan yang memendam. Ada juga yang avoidant. Avoidant itu menghindar. Itu lebih ke dia yang memikirkan dirinya sendiri saja. Udahlah, lebih baik aku gak usah mengungkapkan. Toh dia juga gak butuh. Jadi dia lebih mementingkan bahwa aku lebih penting dibanding orang lain. Nah, ada juga yang itu benar-benar insecure atau yang gak aman banget. Jadi dia memilih untuk, dia butuh nih, butuh mengungkapkan masalahnya, butuh mengungkapkan perasaannya, tapi dia takut juga akan resikonya. Jadi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa, dan itu justru menyiksanya, menyiksa orang lain juga gitu.
1: Oke, ya. Dalam sekali. Ya, sahabat pendengar, tentu kita masih akan membahas lebih dalam lagi ya, kenapa cara mencintai kita bisa berbeda dan respon kita bisa berbeda. Kita akan bahas selengkapnya lagi. Dengarkan dulu ya lagu yang bakal kita putar dan juga jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

0: tenggorokan kering.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Ngene, dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: underscore Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Keluarga.
1: Baik, sahabat pendengar, kita masih di bincang sehat keluarga, attachment style. Wah, ini sebenarnya istilah yang lagi nge-hype gitu ya. Betul. Lagi kekinian. Mau nanya nih sama Kak Atta, kenapa sih tema ini dibahas gitu ya di pagi hari yang menyenangkan ini?
2: Oke, tema ini saya memilih untuk membahas di Magelang FM hari ini karena kurang lebih satu bulanan belakangan ini saya selalu mendapatkan klien yang permasalahannya di situ, kurang lebih di situ. Sebenarnya mereka datang dengan keluhan yang lain ya, misal keluhannya capek nih, capek sama diri sendiri. Ternyata setelah digali lebih dalam, oh permasalahan utamanya memang di attachment. Attachment itu kan seperti yang sudah kita bahas tadi, gak selalu tentang pasangan aja ya, tapi juga dengan orang tua yang ternyata mempengaruhi diri kita sendiri di saat ini gitu. Sangat banyak.
1: Ya, bahkan di media sosial juga lagi relate banget dibahas.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Sedang relate banget dibahas di sosial media manapun. Dan mereka juga sudah penuh ya dengan literasinya. Mungkin sudah ngerti banyak informasi gitu yang dia dapatkan. Jadi ya sudah pada pandai gitu Mbak, untuk mengerti sebenarnya attachmentku tuh seperti apa sih gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jenisnya, ada berapa jenis sih dan bentuk-bentuknya attachment style itu?
2: Tadi ya Mbak, ada empat jenis attachment style. Yang pertama itu tadi yang secure atau aman. Itu dia pandangannya sangat positif, positive vibes gitu ya, terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi dia memiliki kenyamanan yang okay dan ya gak berlebihan, gak kurang juga ketika menjalin relasi dengan orang lain. Emosionalnya juga stabil dalam menjalin relasi dengan orang lain. Ada juga yang anxious, yang penuh dengan kecemasan. Jadi dia cemas banget nih sama orang lain. Kok dia begini ya,
1: Ada kecurigaan gitu ya.
2: Ada kecurigaan penuh. Jadi kayak, kok dia slow respon banget ya, kenapa ya, kok dia gak bales-bales ya. Kayak gitu. Jadi dia lebih memikirkan kebahagiaan atau apa yang terjadi di orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Padahal kan diri sendiri butuh juga untuk mengendalikan ya, untuk dikendalikan diri sendiri juga. Ada juga yang avoidant itu tadi, yang menghindar. Menghindar itu dia lebih mementingkan diri sendiri. Jadi kayak lagi berantem nih sama pasangannya, okay, aku sendiri dulu. Tanpa dia memikirkan pasangannya tuh overthinking loh tentang diriku. Tapi dia memilih, ya udah, aku aja mikirin diriku sendiri. Dan ada juga yang insecure attachment itu tadi, yang dia merasa tidak aman dalam menjalin relasi dengan orang lain. Artinya ketika sama orang tua nih misal, pengen sesuatu atau ada lagi ada masalah dengan orang tua, dia memilih untuk tidak mengungkapkan. Tapi loh, kalau aku gak mengungkapkan gimana ya, jadi mau mengungkapkan gak berani, gak mengungkapkan dia sakit gitu.

0: Jadi enggak memilih untuk enggak melakukan apapun dan itu menyiksa diri sendiri gitu.
1: Oke. Lantas apa bentuk dari yang satu ini ketika semuanya tuh cukup terceklis gitu loh? Enggak ada yang dominan gitu.
0: Enggak ada yang dominan. Yang insecure attachment kan ya Mbak. Jadi dia benar-benar gak melakukan apapun, ujung-ujungnya dia akan menyiksa diri sendiri. Nah nanti jatuhnya ke permasalahan pribadi. Misal dia gampang cemas, gak cuman dalam menjalin relasi ya, dalam melakukan pekerjaan itu dia juga nanti akan cemas. Dia juga akan banyak overthinkingnya. Dia juga mudah lelah atau mungkin merasa stres.
1: Apa ini yang terjadi dengan orang-orang yang introvert?
0: Belum tentu juga. Belum tentu. Orang yang ekstrovert pun mungkin dia bisa ngomong
1: heboh di luar
0: tapi ternyata
1: melo di dalam gitu ya.
0: Itu.
1: Oke. Ya, semua pasti menggunakan caranya masing-masing begitu ya untuk bisa tulus atau jujur kepada setiap permasalahan. Ke atas saya mau tanya nih. Setiap bonding itu pasti akan berpengaruh gitu ya, pola yang sudah berpuluh tahun dibentuk dalam diri kita pribadi, kemudian pasti akan berpengaruh ya ke hubungan teman, ke hubungan pasangan, ke hubungan anak, cucu, cicit gitu ya. Seberapa berpengaruh itu dan apakah itu bisa kita rubah?
0: Oke, untuk masalah pengaruh atau tidaknya itu tentu sangat berpengaruh. Di mana kita dibentuk, kita akan menjadi demikian. Apalagi didorong dengan faktor-faktor eksternal, contohnya faktor lingkungan. Mungkin dari kecil kita terbentuk dengan pola attachment yang secure nih, yang aman ya Mbak ya, yang aman. Namun selanjutnya ketika menjalin hubungan di masa remaja, masa dewasa dengan teman atau mungkin dengan orang tua, yang ternyata berubah nih attachmentnya, jadi dia menjadi insecure attachment. Nah itu bisa juga mempengaruhi kehidupan-kehidupan setelahnya. Faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh. Atau mungkin dia melihat saja lalu, loh kok seperti ini, itu juga akan mempengaruhi pola pikirnya. Jadi apa yang ada dalam dirinya ketika kita tidak bisa menerapkan batasan, itu akan kelewat gitu. Yang sebelumnya sudah aman, mungkin akan menjadi tidak aman. Yang sebelumnya mungkin menghindar bisa menjadi aman, itu sangat bisa. Nah untuk cara mengatasinya itu tentu kita harus kembali lagi tadi melihat, mengevaluasi apa yang sedang terjadi di diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan, apa yang aku butuhkan, respon apa yang aku berikan ke orang lain, itu perlu kita mengevaluasi. Ibaratnya kadang kita seneng banget nih ngomongin orang lain atau menilai orang lain, kenapa ke diri sendiri enggak? Makanya diperlukan evaluasi rutin juga kepada diri sendiri supaya ketika menjalin relasi itu lebih siap dan lebih nyaman gitu.
1: Wow. Ini betul-betul yang sebenarnya kita harus berani untuk menilik diri gitu ya. Tapi memang harus butuh partner yang tepat ya. Misalnya memang harus ketemu sama psikolog, maybe jadi lebih bisa tenang. Kadang-kadang pengennya ketika mungkin sometimes gitu ya, ada pasangan atau mungkin hubungan kakak adik atau hubungan ibu dan anak atau ayah dan anak, satunya pengen benar-benar diperhatikan, satunya adem kalem kayak semuanya biasa-biasa aja, kenapa sih dibikin ribet gitu ya. Itu bagaimana caranya agar hubungan itu tidak saling menyiksa?
0: Oke, sebelum datang ke psikolog mungkin nih, banyak pertimbangan nih kalau mau datang ke psikolog ya, seperti yang kita ketahui bersama. Yang paling pertama adalah mengkomunikasikan. Sesuatu ketika tidak dikomunikasikan itu pasti akan menjadi miss ya Mbak, ya, menjadi miskom. Nggak ngerti nih keinginan satu sama lain itu seperti apa. Pertama tentu harus dikomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Setelah itu ketika kok tidak menemukan titik temu, coba kita kembali melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan lebih condong kemana. Ibaratnya lagi ada masalah nih dengan pasangan, suaminya butuhnya A, istrinya butuhnya B. Gimana sih supaya semuanya dapat? Dan apa sih yang paling urgent dalam permasalahan ini? Apakah permasalahan ini kalau didiamkan akan ya lama-lama akan baik-baik saja atau akan semakin parah? Itu kan perlu yang namanya komunikasi. Ketika orang avoidant memilih untuk menghindar terus, itu akan menimbulkan masalah. Itu yang perlu kembali diingat terhadap diri sendiri. Jadi kendalinya tetap di diri sendiri. Lalu kita kembali mengkomunikasikan dengan pasangan atau mungkin rekan, teman dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar tidak bisa diatasi, boleh mencari bantuan profesional. Karena profesional itu akan melihat nggak subjektif gitu ya, nggak subjektif, tapi dia akan menjadi penengah, penengah atau orang netral yang nggak tahu apa-apa nih diceritakan permasalahannya. Jadi dia akan melihat dari sudut pandang yang bisa menguntungkan dua-duanya dan tidak merugikan siapapun.
1: Oke. Kalau dulu zaman mungkin sebelum era digital semasif ini gitu ya, kayaknya kalau sebelum menikah ganti pacar aja deh, skip aja deh gitu ya. Ini terlalu cuek banget gitu ya. Itu adalah hal yang akhirnya menjadi solusi gitu ya. Ultimum remedium kalau orang hukum bilang. Menjadi obat terakhir. Tapi kalau sekarang jadi lebih terbuka karena wawasan komunikasi ternyata lebih penting ya, daripada sekedar mengganti aja personnya gitu. Nah, gimana sih tips-tipsnya buat mereka nih yang mungkin sekarang lagi menjalin hubungan pacar gitu ya, atau mungkin sahabat, biar nantinya gak kejebak juga sama someone reflect misalnya.
0: Oke, tipsnya mungkin yang pertama, memilih pasangan itu nggak cuman sekedar kayak beli kopi ya langsung aja comot yang ini, comot yang ini. Pertama harus dipastikan sebenarnya aku butuh pasangan yang seperti apa. Lalu ketika bertemu dengan seseorang, oh orang ini seperti ini, apakah cocok dengan yang aku mau. Yang kedua, ketika memang itu sudah terjalin nih, udah terlanjur nih, komunikasi itu penting. Ibaratnya nih Mbak, aku hari ini pengen ngajak mamaku makan pizza misal. Kalau aku gak ngomong, mungkin mamaku akan ngajakin makannya McD, bukan pizza kan. Nah kayak gitu. Jadi semua itu akarnya adalah komunikasi. Seperti yang tadi Mbak Vita bilang, bahwa era digital itu semakin berkembang ya. Sekarang orang pada fokus ke gadget atau mungkin alat komunikasi yang mereka punya. Dan mereka lupa bahwa komunikasi yang terpenting adalah komunikasi yang secara langsung. Karena itu tidak akan bukan tidak akan ya, tapi minim menimbulkan miskom. Karena sudah bertemu langsung, tahu nih mimik wajahnya. Itu makanya komunikasi itu menjadi poin yang sangat penting. Yang ketiga, pahami apa yang menjadi kebutuhanmu. Ketika aku butuh sosok yang seperti ini, artinya aku sudah harus melepaskan dia. Jadi ketika menjalin hubungan itu bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan ya. Kita tentu harus melihat ke depan ketika menjalani dengan orang yang seperti ini, apakah akan nyaman, apakah akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan lain sebagainya. Bukan menjadi picky ya, tapi lebih ke memprevent supaya permasalahan-permasalahan di kemudian hari itu tidak terjadi. Itu penting dilakukan supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan termasuk dalam attachment, permasalahan-permasalahan lain yang tidak kita inginkan. Harus dilihat kembali bagaimana sosok ini untukku. Sebenarnya kalau masalah cocok atau tidaknya itu kan tergantung ke diri kita dan juga siapa orang yang akan kita pilih. Nah itulah, kita harus kembali pada diri sendiri, melihat sekarang ini kita butuh pasangan atau lagi gak butuh, atau pasangan butuh pasangan seperti ini atau butuh pasangan yang seperti apa. Gak harus sekarang punya pacar atau gak harus sekarang menikah. Kita perlu kembali ke diri sendiri dulu, apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Jangan terlalu terburu-buru untuk hal-hal yang resikonya cukup dalam gitu.
1: Wow. Iya, tentu saja ini buat para adik-adik gitu ya, yang kayaknya cinta udah dunia milik sendiri, anak-anak SMP gitu ya, yang bahkan juga mikirin diri sendiri aja belum becus gitu ya.
0: Nah, itu.
1: Bahkan juga udah mau memasuki usia 30-an gitu ya. Bila mana memang belum berjumpa dengan sosok yang the one and only gitu, jangan memaksakan diri ya.
0: Betul.
1: Lebih melihat benar gak nih nanti kehidupan selanjutnya. Karena seumur hidup bila berjumpa dengan salah orang katanya terlalu lama gitu ya. Oke Mbak Ata, menarik sekali perjumpaan kita ya, ngomongin tentang attachment style, kenapa kita mencintai seseorang dan lainnya bisa berbeda. Kita dengarkan dulu ya satu lagu spesial buat sahabat pendengar. Jangan lupa, saya tunggu pertanyaan Anda di Bincang Sehat Keluarga.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang. datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sehat Keluarga.
1: Baik sobat pendengar, ternyata ya hari ini tuh segala sesuatu bisa lebih mudah untuk diketahui, termasuk juga tentang bagaimana caranya kita lebih happy dan juga lebih merdeka. Merdeka itu luas sekali loh ya. Di tanggal 17 Agustus Indonesia memang merdeka, bahkan di tahun ini 81 tahun. Pertanyaannya, hatimu sudah merdeka belum?
2: Deep banget ya Mbak.
1: Sudah merdeka belum nih? Jangan-jangan masih terlalu terlalu excited pada sesuatu yang sebenarnya ya udah harus diletakkan aja, atau terlalu ekspektasinya tinggi pada seseorang gitu ya. Gimana caranya untuk dari bonding ya, attachment style yang kita dapat, kemudian akhirnya tidak terlalu menggebu-gebu pada seseorang yang sebenarnya ya udah gitu.
2: Okay.
1: Paham kan maksudnya pertanyaan saya?
2: Paham Mbak. Oke. Yang pertama tentu kita harus bisa meregulasi diri kita sendiri. Kita hidup mungkin yang belum punya pasangan, tapi kan bukan berarti dia hidup sendiri kan. Kita tentu akan menjalin hubungan dengan orang lain, siapapun, gak harus pasangan. Nah, ketika kita sudah bisa mengendalikan diri sendiri, kita sudah bisa meregulasi diri sendiri, kita akan jalannya nyaman gitu loh Mbak, smooth. Jadi perasaannya kayak, oh aku dapat pasangan nih sekarang, oke, gitu. Enggak yang, hah aku dapat pasangan, loh kok pasanganku begini gitu. Jadi jalannya akan lebih enak ketika kita sudah bisa selesai dengan diri sendiri. Tapi selesai itu bukan berarti harus yang sudah jadi yang bijaksana banget gitu juga. Enggak sih, yang penting yang terpenting adalah kita sudah selesai dengan hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita sendiri. Ibaratnya nih, kita punya luka masa lalu. Contohnya nih, dulu dengan orang tuaku, aku dididiknya tuh harus sempurna nih. Jadi aku harus menuntut pasanganku juga sempurna. Nah itu kan artinya belum selesai ya. Karena ketika kita terbentuk menjadi sosok yang harus sempurna atas pola pengasuhan di masa lalu, bukan berarti kita juga harus menerapkan itu ke pasangan kita maupun anak kita di kemudian hari. Karena ketika kita melakukan itu, belum tentu orang itu kan cocok dengan pola yang seperti itu. Banyak juga kan yang bilang, dulu tuh mama dididiknya harus apa-apa bisa sendiri loh kak, kayak gitu kan ke anaknya. Tapi kan itu gak cocok ya ke anak kita. Apalagi di perkembangan zaman yang semakin maju, lingkungan yang semakin banyak pengaruhnya ke anak kita, itu kan juga tidak cocok. Jadi kita harus kembali bisa meregulasi diri bahwa dulu tuh aku seperti ini, tapi bukan berarti hal ini harus aku terapkan di masa sekarang. Karena anakku, pasanganku, temanku, saudaraku, itu bukan aku. Itu harus punya pola seperti itu dulu dalam diri sendiri, sehingga jalannya akan lebih enak. Gak akan menuntut orang harus seperti aku gitu.
1: Oke. Berarti artinya memang harus menilik diri dulu, rely sama apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau perlu memang datang ke psikolog gitu ya.
2: Boleh banget.
1: Dan juga ke IPSC.
2: Iya betul, ke Existen.
1: Di Perum Depkes ya.
2: Betul.
1: Di blok
2: A2 nomor 4.
1: A2 nomor 4. Mbak Ata, kalau misalnya nih attachment style gitu ya, dari pasangan satu gitu ya, dari sebuah pasangan laki dan perempuan ini berbeda, bisa gak sih jadinya sebuah healthy relationship itu bisa tercipta?
2: Bisa, itu sangat bisa ketika dua orang ini sama-sama memahami kebutuhan satu sama lain. Misalnya nih contoh, pasangan avoidant ketemu dengan pasangan yang anxious. Dia harus sembuh dulu salah satunya, atau mungkin sembuh barengan, tapi itu sepertinya sangat sulit ya. Nah, harus sembuh salah satunya dulu, sehingga dia akan bisa membantu pasangannya untuk bisa memiliki attachment yang secure, sehingga hubungan mereka akan menjadi hubungan yang sehat. Atau kalau mau lebih enaknya, carilah pasangan yang secure. Yang attachmentnya sudah aman ya. Itu akan lebih cepat membantu, dan akan membuat hubungan itu menjadi hubungan yang sehat gitu. Tapi ketika balik lagi ke pasangannya, ternyata attachmentnya avoidant dan anxious gitu ya, maksudnya bertolak belakang. Nah itu yang pertama yang perlu dilakukan, itu tadi harus menilik kembali kebutuhan satu sama lain itu seperti apa, dikomunikasikan, dan saling memahami sih, kenapa pasangan aku menjadi sosok yang avoidance sih? Kenapa pasangan aku menjadi sosok yang anxious sih? Atau mungkin kenapa sih orang tuaku kok mendidik aku dengan cara seperti ini? Ketika ada masalah, orang tuaku memilih mendiamkanku. Kita harus tahu nih cara didik orang tuanya, orang tua kita tuh seperti apa. Dan setelah mengetahui kebutuhan satu sama lain, dikomunikasikan baiknya seperti apa itu tadi, karena komunikasi itu kunci yang paling penting dalam hubungan apapun ya Mbak. Hubungan pertemanan itu kan juga butuh komunikasi ya. Hubungan rekan kerja juga itu sangat butuh komunikasi. Kayak contohnya nih, kita sekarang lagi memberikan edukasi ke sahabat pendengar, itu kan kalau nggak komunikasi aku nggak tahu nih Mbak, kita mau nanya apa. Seperti itu.
1: Okay. Semuanya adalah komunikasi untuk bisa menciptakan healthy relationship atau hubungan yang sehat. Nah, langkah yang bisa dilakukan nih ketika attachment style-nya tuh mengganggu dalam menjalin relasi, apa saja? Orang tua anak, pasangan, atau teman kerja atau anak gitu?
2: Okay. Ketika sudah merasa ada yang nggak okay gitu ya dalam relasinya, yang pertama tentu kita harus mengenali nih, mengenali pemicunya. Kenapa sih hubunganku seperti ini? Kenapa sih permasalahan ini muncul? Harus mengenali dulu sebelum merespon secara impulsif. Artinya tuh ketika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan nih, langsung kamu kayak gini orangnya gitu, langsung impulsif tuh tidak difikirkan resiko jangka panjangnya. Jadi langsung diungkapkan aja. Kita harus mengenali dulu ini sebenarnya kenapa sih. Siapa tahu nih pasanganku marah-marah atau orang tuaku marah-marah atau mendiamkanku, ternyata ya memang lagi ada masalah, atau mungkin dia cuma butuh aku pulang lebih awal aja kayak gitu kan, atau cuma butuh ditelepon aja bukan yang langsung deep talk kayak gitu. Jadi kenali pemicunya supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi solusinya hal simple gitu kan. Nah, yang kedua, menerapkan komunikasi. Komunikasi tadi kan kita bahas komunikasi terus ya Mbak. Nah, komunikasi yang paling tepat dilakukan dalam hal ini itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu yang bisa mengungkapkan semuanya tanpa merugikan pihak manapun. Artinya itu menyatakan kebutuhan emosional maupun kebutuhan perasaan dan lain sebagainya itu secara jujur tanpa menyalahkan siapapun. Jadi dikomunikasikan tapi enggak ada kata-kata soalnya kamu keras kepala kok. Di belakang ada soalnya, ada tapi kamu harus lebih. Nah, itu komunikasi yang tidak asertif ya. Gitu.
1: Aku tuh cuman kangen aja, kamu sih.
2: Nah, kayak gitu kan itu.
1: Berarti harusnya kalimat pertamanya aja gitu ya. Jadi lebih romantis.
2: Lebih romantis dan
1: lebih tulus,
2: lebih jujur juga kan. Sebenarnya diinginkan kan kangen.
1: Cuman itu.
2: Kangen bukan yang mau menyalahkan, dan pasangan kita juga akan merespon, "Oh, ternyata pasanganku butuh kangen." Kalau ada, "Kamu sih slow respon" atau "Kamu sih enggak pernah balas aku." Itu kan pasangan kita jadi kayak salah lagi nih gue, salah lagi nih kayak gitu kan. Jadi menimbulkan miskom lagi kan itu. Perlunya komunikasi asertif. Gitu, Mbak.
1: Jadi misalnya antara hubungan orang tua dan juga anak gitu ya. Orang tua kemudian memang dari dulu silent treatment. Terus si anak ini udah mulai paham nih, oh ternyata ada yang salah ya dari dulu ya. Dulu menang-menangan nih, siapa menang nih, siapa yang mau diam-diaman, gue apa lo gitu. Nah, ini kadang-kadang kemudian disadari. Bagaimana caranya agar polanya orang tua yang belum menyadari itu kemudian bisa jadi kembali membaik. Dari yang tadinya silent treatment, ice-nya udah mencair lagi gitu loh.
2: Betul. Kadang orang tua kita mungkin masih terpaku di pola yang lama ya. Jadi nggak tahu nih kebutuhan anak-anak tuh seperti apa. Itu perlu adanya komunikasi yang asertif itu dalam keluarga. Jadi orang tua mau mendengarkan dulu nih, nggak yang nggak deh kalau kamu ngomong pasti kamu anak-anak gitu, meremehkan karena anak-anak.
1: Atau justru begini Mbak, sorry saya potong. Kamu udah lebih pintar ya, udah sekolah tinggi ya, jadi gak nyambung ya omongannya. Saya satu kata, kamu udah 30 kata gitu.
2: Nah, kayak gitu. Jadi jatuhnya bawa-bawa ke hal-hal lain kan. Padahal sebenarnya anak cuma pengen didengarkan. Mah, Pak, aku tuh pengen beli ini loh, pengen dibeli ini. Kenapa pengen beli ini? Karena bla bla bla bla. Oh, ternyata ini menjadi kebutuhan di sekolahnya atau apapun. Beda ketika orang tua hanya mau melihat bahwa, "Ma, aku butuh ini dong. Tolong beliin ini." Tapi enggak mau melihat kenapa kamu butuh ini. Kenapa kamu harus banget beli ini. Tapi langsung meresponnya kayak, "Ah, duit lagi gitu kan." Enggak mau mendengarkan lebih dalam. itu yang perlu diperbaiki. Makanya perlu komunikasi asertif dalam keluarga. Yang pertama, orang tua harus mau mendengarkan dulu, anak juga mengungkapkannya yang jelas ya. Jadi ini enggak menyalahkan satu pihak atau mungkin dominan ke pihak mana gitu, enggak. Jadi memang harus sama-sama mau mendengarkan, mau mengungkapkan secara asertif itu tadi. Orang tuanya juga mau mendengarkan, anaknya juga ngomongnya yang jelas dan memang ya sesuai yang dia butuhkan. Contohnya juga kayak, "Mah, Pah, sebenarnya aku tuh pengen disayang-sayang loh, pengen diperhatiin loh kayak dulu pas aku masih kecil atau kayak adikku gitu kan." Ya diomongin aja tanpa langsung ngomong, "Mama sih malah lebih milih ke adik." Nah itu kan tadi ada tapinya, ada soalnya. Itu akan membuat respon yang menerima itu jadi gak enak kan. Itulah yang perlu untuk dipelajari, bahwa komunikasi asertif itu penting. Tidak hanya komunikasi saja, tapi komunikasi asertif gitu.
1: Wah, luas banget sih sebenarnya tema yang kita bahas pagi hari ini ya. Jadi untuk orang tua yang baru saja punya anak gitu, mereka juga bisa belajar ya bagaimana agar bonding yang lama bisa dirubah dengan bonding yang baru, dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, lebih jujur, Oke, ini kapan attachment style bisa berubah? Ketika orang menyadari kah?
2: Ketika orang bisa menyadari dan memang sudah dikomunikasikan dengan orang yang terkait gitu. Dan dia itu cocok gak dengan diri sendiri, dengan diri kita. Misalnya nih, sebelumnya aku adalah sosok yang avoidant misal. Terus aku mau menjadi sosok yang aman, itu cocok gak dengan lingkungan sekitarku? Jangan-jangan ketika aku sudah gak menjadi sosok yang menghindar, lingkunganku malah anxious. Lingkunganku malah insecure attachment. Jadi kan nggak cocok lagi nih. Itu perlu juga dikomunikasikan dengan orang-orang terdekat dulu deh. Yang paling penting komunikasi dengan diri sendiri dan orang-orang terdekat, karena kan attachment style itu berkaitan dengan kelekatan ya. Ya, attachment style itu sendiri adalah kelekatan ya. Kelekatan itu kan tentu dengan orang yang ibaratnya sering lah, sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita. Gak mungkin nih sama tukang parkir di mall tiba-tiba langsung lekat kan, gak mungkin juga ya. Nah kayak gitu.
1: Iya. Kadang-kadang kita juga sedang berteman gitu ya, mungkin merasa memang gak fit in deh, gak bisa masuk dalam pergaulan itu. Misalnya terlalu hedon, terlalu boros, atau terlalu julid gitu ya. Pengennya juga healthy relationship sama teman gitu. Berarti salah circle-nya, atau memang kita yang harus menyadari bahwa itu bukan kebutuhan kita gitu ya.
2: Kalau mau aman dengan seketika, kita harus menyadari ini kebutuhan kita atau enggak. Tapi kalau misalkan ada perasaan bahwa, masa aku mau gini-gini aja, mau temenanku cuma terbatas sama orang ini. Jadi kan kalau kita memutus pertemanan, mungkin akan kehilangan satu circle ya. Jadi terbatas aja pertemanannya. Nah itu kembali lagi, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau memang kita mau butuh aman dengan diri sendiri, berarti ini gak sesuai dengan kebutuhanku. Tapi kalau kita memang masih mau menjalin hubungan lebih banyak dengan orang, kembali dilihat, ketika aku dihadapkan pada kondisi yang hedon, teman-teman yang hedon, apa yang harus aku lakukan? Itu kita harus bisa mengendalikan diri, meregulasi diri, menerapkan batasan ke diri sendiri bahwa aku gak apa-apa berteman sama circle ini, tapi aku harus bisa membatasi diriku ketika mereka mengajak hedon, ya sudah, aku boleh dong berhak untuk gak ikut di hari ini, tapi mungkin ikut di hari besoknya gitu.
1: Gak ikut hari ini, besoknya lebih hedon lagi.
2: Itu perlu dilihat ulang.
1: Oke, sekaligus menjadi closing statement. Ternyata kita gak terasa sudah 60 menit berlalu ini. Bata, kapan sebaiknya mencari bantuan profesional jika memiliki masalah tentang attachment?
2: Oke, yang pertama, ketika kita terjebak dalam pola hubungan, pola hubungan apapun yang berulang, atau bahasa sekarangnya toksik gitu ya, hubungan dengan siapapun, dan sudah merasa, kok aku merasa di hubungan yang toksik terus ya, kayak gitu. Itu harus menemukan jalan keluar atau bantuan profesional. Yang kedua, mengalami stres yang berat banget, jadi gampang emosi, paniknya terus, atau mungkin sudah berefek ke fisik ya, itu juga perlu mencari bantuan profesional. Selanjutnya, ada perilaku-perilaku defensif yang ekstrim yang kita lakukan ke orang lain, yang tentu itu merusak relasinya. Jadi mungkin sering berantem, atau mungkin jadi kayak gak punya teman, itu juga perlu ditilik lagi. Dan itu bukan berarti circle-nya atau mungkin pasangannya yang salah, tapi mungkin ada permasalahan dalam diri sendiri yang belum selesai, yang perlu kita selesaikan dulu. seperti tadi bahwa attachment style itu kan terbentuk dari pengalaman masa lalu ya, pengalaman masa lalu pas kita masih anak-anak. Nah, mungkin itu juga bermasalah, jadi yang perlu diselesaikan mungkin diri kita sendiri gitu. Gitu sih, Mbak.
1: Wow, oke, terima kasih banyak ya. Ini jadi kita lebih paham sih untuk komunikasi asertif atau komunikasi lebih jujur. Bahkan jalan pulang yang paling lama dan jauh itu sebenarnya ke diri sendiri.
2: Betul, Mbak.
1: Oke, sahabat pendengar, kita bisa makin sehat ya dengan pola pikir dan juga apa yang kita temui, dan bahkan juga dengan siapa kita berteman. Betul. Mempengaruhi bonding pribadi diri kita.
2: Betul.
1: Pastikan biar pilih circle yang memang sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya. Dan jangan yang negatif.
2: Betul.
1: Oke, sahabat pendengar, EPSC ini berada di blok A2 nomor 4. Sahabat pendengar bisa ketemu sama psikolog-psikolog yang handal ya, termasuk juga ada Mbak Atta Natia Paramita SPI psikolog. Ini bisa ngobrol lebih asik lagi, apalagi gengsi-gengsi gitu ya.
2: Betul, silakan.
1: Sangat terbuka lebar ya. Appointment dari setiap hari kah?
2: Iya, kami buka di hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk Sabtu di jam 8 sampai jam 12 siang. Tapi harus appointment dulu untuk melihat ketersediaan psikolognya. Atau mungkin dia sudah full pasien, jadi harus reschedule atau apa. Jadi lebih baik appointment di 0851-5074-3330.
1: Ya, oke. Tapi selengkapnya nih sahabat pendengar, kalau keskip nomornya jangan khawatir ya, karena di Radio Magelang FM kita juga kolaps terus ya, untuk
2: betul.
1: Bisa memberikan informasi-informasi tentang kesehatan mental. Oke, sahabat pendengar, usai sudah di pukul 11 ini Bincang Sehat Keluarga. Terima kasih Kak Atta sudah bergabung bersama Vita dan juga teman-teman yang sudah bergabung menyaksikan Bincang Sehat Keluarga. Sampai jumpa lagi di BSK selanjutnya dari radio kesayangan Anda ini, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Halo, selamat berjumpa kembali ya sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga yang terus menemani hingga pukul 12 nanti. Sahabat pendengar, zuhur ya di pukul 11.41 nanti azan akan dikumandangkan. Jadi buat sahabat pendengar yang masih terus berkutat dengan pekerjaan di balik meja, wah kadang-kadang nih berdiam diri duduk sejak pagi tadi tanpa bergerak sedikit pun udah kayak berasa dilem gitu ya. Ayo perbaiki lagi pola minumnya, jangan sampai berkurang. Ataupun juga pastikan kita menyelipkan aktivitas untuk jalan-jalan ya, meskipun cuma ke pantry, ke kamar mandi, atau bertegur sapa sama teman-teman di kantor, agar posisi duduk terus yang begitu lama ini tidak membebankan pinggang ya, dan nanti lama-lama tiba-tiba rasanya sudah encok saja. Tetap happy, tetap sehat untuk Anda yang sudah beraktivitas sedari dini hari tadi ya. Hey, Mbak Susi ya. Iya tadi saya sudah kalah cepet ya. Oke, tak bisa kelain hati. Nanti diputerin ya. Habis Endang Estaurina, tetaplah di Inspirasi Keluarga.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, hari ini tanggal 27 Agustus di tahun 1955, edisi pertama The Guinness Book of World Record diluncurkan. Hampir semua rekor dunia terangkum dalam buku ini. Misalnya, catatan rekor orang tertinggi dan terpendek, serta catatan ter dan paling lainnya yang mendapat pengakuan secara internasional. Insan Edukasi, ide awal terciptanya buku catatan rekor dunia ini berawal ketika Sir Hugh Beaver, Managing Director Guinness Brewery, sebuah pabrik pembuatan bir yang didirikan di Dublin pada 1759, beradu pendapat dengan teman-temannya. Pada waktu itu, Sir Hugh Beaver sedang berburu bersama dengan teman-temannya di muara Sungai Slane di County Wexford, Irlandia. Mereka berdebat tentang burung buruan di Eropa yang paling cepat terbangnya. Burung spesies Pluvialis apicaria atau burung familia Tetraonidae. Mereka berdebat tentang burung buruan di Eropa yang paling cepat terbangnya. Burung spesies Pluvialis apicaria atau burung familia Tetraonidae. Perdebatan tersebut memunculkan ide bagi Beaver untuk membuat dan menerbitkan buku tentang catatan rekor yang diperkirakannya akan menjadi populer. Cataway kemudian menunjuk rekannya Norris dan Ross McWhirter, kembar bersaudara, yang kebetulan saat itu membuka kantor pencari fakta di London untuk menyusun buku rekor. Buku rekor tersebut kemudian diberi judul The Guinness Book of Records. Pada bulan Agustus 1954, buku ini dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan dibagi-bagikan secara gratis. Insan Edukasi, setelah penerbit Guinness Book of Records membuka kantor sendiri di 107 Fleet Street, edisi pertama dengan tebal 198 halaman diterbitkan pada 27 Agustus 1955. Buku ini mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat dan menduduki urutan nomor 1 buku terlaris di Britania Raya menjelang Natal 1955. Insan Edukasi, sejak tahun 1995, Norris McWhirter

menjadi buku yang penuh foto dan ilustrasi warna-warni. Perubahan ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesuksesan buku Guinness World Record. Buku ini tetap bertahan sebagai buku berhak cipta yang paling laris di dunia. Prestasi luar biasa ini dicatat sebagai entry tersendiri pada salah satu halamannya. Insight

Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Tiap-tiap betia berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

hati ku senang ya, yang ku sayang pandai berdusta. Aduh, ini lagu yang Anda suka juga ya. Sayangnya Vita harus pamit undur diri sahabat pendengar, karena lagu-lagu kemerdekaan siap untuk Vita hadirkan di sajian musik spesial. Sampai jumpa, selamat beristirahat, makan-makan dulu ya, sambil rehat sejenak untuk beribadah mungkin. Tetaplah di 103,5 Magelang FM, karena sampai usai nanti di pukul 10 malam ya, masih dengan program-program acara yang seru hanya dari radio kesayangan Anda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat siang, sahabat pendengar. Selamat beristirahat ya. Di waktu-waktu istirahat ini, Vita masih bakal temenin dengan lagu-lagu spesial kemerdekaan. Ada 10 lagu yang pastinya bakal mewarnai bulan Agustus ini ya. Meski di tanggal 27, tapi semangatnya nggak lihat tanggal. Semangatnya tetap on fire. Oke deh, di urutan pertama, langsung aja Vita nggak pakai lama buat ngenalin satu buah proyek ramai-ramai dari jebolan Indonesian Idol season ke-10. Yang menjadi kolaborasi pop nasionalis yang paling ikonik dari generasi emas lulusan Indonesian Idol, di mana para kontestannya berhasil meledak dengan single dan warna vokal masing-masing. Ya, mereka adalah Liodra, Tiara Andini, Ziva, Nuka, Mahalini, Sam, Novia Bahmit, dan juga Akseiza. Indonesia Jaya, dirilis pada November 2020, at least 6 tahun yang lalu ya. Tapi lagu ini punya sentuhan pop yang megah ciptaan Liliana Tanu Sudibyo. Berbeda dengan versi pertamanya yang dirilis pada tahun 2013 lalu, versi 2020 ini dikemas dengan aransemen yang lebih segar, dinamis, dan relevan banget bagi generasi muda. So, gak usah pakai lama ya, kita langsung aja dengerin Indonesia Jaya.

Berbicara tentang jiwa nasionalisme, Ari Lasso juga punya karya yang dirilis pada Maret 2019. Memang sangat kental dengan elemen nasionalis. Tak harus sama, adalah lagu kolaborasi mandiri atau indie pertama dari Ari Lasso bersama gitaris legendaris Pai Burman dari BIP yang diciptakan khusus banget untuk manifesto kebangsaan yang modern. Tak harus sama, lahir di tengah-tengah panasnya atmosfer politik kala itu dan polarisasi masyarakat menjelang pemilihan presiden 2019 silam. Dengan pesan utamanya, kebebasan berpendapat di ruang publik tidak boleh mengorbankan persatuan dan harus dilakukan tanpa rasa benci. Ari Lasso, tak harus sama di sajian musik spesial kemerdekaan.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang.

tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.

Selamat mendengar. Sampai jam 1 ya, bareng sama Vita di sajian musik spesial kemerdekaan. Oh iya, kalau bertanya-tanya, emang lagu nasionalisme itu cuman itu-itu aja? Enggak ya. Banyak banget, termasuk lagu-lagu dari Dewa 19 yang ternyata punya beberapa lagu yang secara eksplisit mengangkat tema nasionalisme, persatuan bangsa, dan semangat perjuangan. Meski mereka lebih dikenal dengan lagu-lagu cinta dan spiritual ya. Ini beberapa lagu spesial buat kamu, Bala Dewa. Yang pertama adalah lagu yang termuat dalam album Laskar Cinta di tahun 2004 ini berbicara langsung tentang persatuan bangsa loh. Liriknya menekankan bahwa tidak peduli apapun suku dan latar belakangnya, mau Jawa, Sunda, Aceh, dan lain-lain, kita semua adalah satu, yakni Indonesia. So now please welcome Dewa 19 Indonesia Saja.

Hits, lagu yang Vita persembahkan buat para perempuan-perempuan di Indonesia. Ya, lagu ini dirilis oleh Dewa 19 dalam album Kerajaan Cinta di 2007 silam. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Bentuk pujian Ahmad Dhani yang mengagumi keindahan wanita Indonesia, sekaligus mengekspresikan rasa cinta dan kebanggaan yang tinggi terhadap tanah air. Sebenarnya suka sama cewek-ceweknya atau suka sama tanah airnya? Kita langsung aja yuk dengerin di sajian musik spesial kemerdekaan.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor.

0: kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Lagu bertema nasionalisme masih terus diperdengarkan ya selama bulan Agustus ini di sajian musik spesial kemerdekaan. Ada Vita di sini yang masih punya lagu-lagu dari Dewa 19 nih sahabat. Kita ketemuan dulu ya sama lagu yang ya walau tidak menyebutkan kata Indonesia secara spesifik, tapi lagu dari album Cintailah Cinta 2002 lalu ini punya lirik yang sangat patriotik. Isinya membakar semangat untuk pantang menyerah dan terus berjuang menghadapi tantangan hidup, sebuah pesan yang sering dikaitkan dengan nilai kepahlawanan. Hidup adalah perjuangan.

urutan nomor 6 kali ini, Vita bawa Dewa kembali dengan lagu yang membawa misi perdamaian dan nasionalisme kultural demi melawan radikalisme. Isinya mengajak masyarakat untuk bisa menyebarkan cinta kasih dan memusnahkan kebencian antar sesama manusia. Laskar Cinta.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WART ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

buat pendengar, Vita masih terus menemani kamu di sajian musik spesial kemerdekaan. Kali ini di posisi 7 adalah karya-karya dari Iwan Fals. Ya, lagu yang salah satunya bercerita tentang duka atau karya eulogi yang paling emosional dan terbaik di Indonesia adalah Bung Hatta. Ditulis spontan oleh Iwan Fals karena rasa haru mendalam setelah mendengar kabar wafatnya sang proklamator Dr. Andes Muhatta pada 14 Maret 1980. Bernuansa folk ballad yang sangat hening, sunyi, dan menenangkan. Petikan gitar akustiknya yang lambat bersatu dengan tiupan harmonika yang terdengar seperti tangisan yang samar. Liriknya menggambarkan Bung Hatta sebagai sosok yang jujur, bersahaja, dan tenggelam dalam kesunyian demi memikirkan nasib rakyat. Lagu ini cocok banget ya sebagai bentuk kerinduan bangsa akan figur pemimpin yang bersih dan berintegritas. Iwan Fals, Bung Hatta. Tuhan.

Masih dalam album yang sama, Sarjana Muda di 1981 lalu, Umar Bakri. Ini adalah satir sosial yang jenaka sekaligus menyayat hati mengenai dunia pendidikan Indonesia. Wow, cukup mendalam ya. Umar Bakri adalah lagu dengan tempo riang dan ketukan country folk yang mengajak pendengar berdendang. Tapi kontras dengan musiknya yang ceria, liriknya tuh justru menyimpan ironi yang sangat tajam ya. Mengisahkan seorang guru teladan dan bernama Umar Bakri yang mengabdi selama puluhan tahun hingga berhasil mencetak orang-orang jenius. Sayangnya, jasanya yang begitu besar dihargai dengan gaji yang sangat minim. Relate sekali. Bagilah kalau begitu. Sebagai kritik sosial dan juga kritik kepada pemerintah, biar pendidikan makin lebih baik lagi ya kualitasnya, bahkan juga segala hal yang didapatkan oleh anak-anak. Umar Bakri, Iwan Fals.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Hai sobat pendengar, kita sudah sampai di segmen yang terakhir. Vita masih punya dua lagu yang bakal Vita bahas kali ini. Bunga untuk Pahlawan adalah karya yang masuk dalam album lawas Hati Seorang Kawan Baru milik Jamal Mirdad di tahun 1982. Lagu ini tidak dinyanyikan dengan nada berapi-api atau menggebu-gebu seperti penyanyi lagu Mars Perjuangan. Sebaliknya, pembawaan Jamal Mirdad justru kontemplatif, tenang, dan penuh penghayatan. Karakter vokal yang disuguhkan Jamal Mirdad justru sukses menyalurkan rasa hormat yang intim, seolah-olah pendengar diajak berbicara langsung atau sedang berziarah dalam keheningan. Bunga untuk Pahlawan.

Sobat Nolis adalah karya dari Gito Rolis yang bernaung dengan band The Rolis dengan karya Pahlawan Revolusi. Lagu ini adalah salah satu lagu paling unik dan eksperimental dalam sejarah musik populer Indonesia karena berani menabrak sekat antar genre. Hal yang paling mencolok dari Pahlawan Revolusi adalah aransemennya yang dinilai aneh namun brilian pada zamannya. Band rock soul asal Bandung ini secara berani mengawinkan spirit musik jazz modern dengan musik keroncong asli Indonesia. Bahkan perpaduan alat musik tiup brass section khas The Rolis dengan ketukan bernuansa tradisional melahirkan sebuah harmonisasi yang sangat kaya dan tidak monoton. Pahlawan Revolusi sekaligus menutup perjumpaan Vita untuk pamit undur diri dari sajian musik spesial kemerdekaan. Sampai jumpa ya di sajian musik spesial edisi lainnya hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
2: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
0: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domandik, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
1: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan, dan kami pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
5: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompopulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras. Pak Bupati juga begitu perhatian dengan pemerintah pusat, dikoordinir pemerintah provinsi, memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitoli Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitoli.
7: sejak merdeka juga arah Canawiling ini belum pernah tersentuh pembangunan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Yasutara Ya Aman Telambanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Yasutara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baludana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
9: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baludano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Teteh Simajaya ini. Yeah. Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
8: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baludana Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
7: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baludana, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Canawiling ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
8: Pemerintah Desa Umbu Baludana berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baludana, Kecamatan Situluri, Kabupaten Yasutara. Dari Yasutara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pada pagi hari ini,
11: puluhan warga Duku Dopang Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan meregaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
12: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
11: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
12: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
11: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
13: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya, karena sana saya yang punya lahan yang jalur tolong, butuh duit tinggal berobat ke rumah, biasanya. Lah aku iso ngulek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
11: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
14: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road 2 Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
15: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
14: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
17: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Syajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
17: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
18: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
17: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamida, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamida, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau

0: agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya, kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Andovandrian menyampaikan laporannya.
1: Perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
2: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
3: Ya suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Kita malu mereka tiga babak, mereka di babak itu juga. Jadi di babak 2 setelah kita ganti beberapa pemain, kita kelihatan seperti Madura main kau ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu berapa masalah itu.
2: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
1: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
2: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 27 Agustus 2026 bersama radio host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama saya, Dani Damara.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, berita pertama datang dari Luwak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dengan berita, jelang groundbreaking, Bupati Eka Putra tinjau persiapan pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Reporter Oji, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang pelaksanaan groundbreaking pembangunan sekolah rakyat atau SR, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dan pejabat lainnya meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru hari Selasa 25 Agustus 2026. Bupati menyampaikan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat telah rampung. Lahan seluas kurang lebih 23 hektar tersebut merupakan akan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Danantara. Perencanaan pembangunan sekolah rakyat saat ini juga telah dilakukan termasuk penyusunan desain dan gambar bangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan yang tersedia. Dijelaskan juga pergerakan sekolah rakyat di Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Selain ruang belajar, kawasan tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti asrama atau tempat tinggal bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah hingga kantin. Dan pendengar, anak-anak akan bersekolah di sini nantinya tidak dikenakan biaya, semuanya ditanggung pemerintah mulai dari pakaian.

0: perlengkapan sekolah seperti buku dan kebutuhan lainnya. Jadi anak-anak nantinya datang ke sekolah hanya membawa pakaian yang melekat di badan karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung pemerintah. Demikian dijelaskan oleh Bupati Tanah Datar. Dan terkait calon peserta didik, Bupati juga menyebutkan bahwa pemerintah atau penerima manfaat utama sekolah rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Apabila masih terdapat kuota, peserta didik dari kategori desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar beserta DPRD dan pemerintah negari, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Negari Tanjung Alam, keluarga besar Bapak Doni Oskaria, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun sekolah rakyat yang insya Allah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Tanah Datar Antoni Yondra juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya warga Negari Tanjung Alam yang telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Beliau berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga pembangunan sekolah rakyat tersebut selesai dan nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tanah Datar khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhan Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Oji atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Tabalong Kalimantan Selatan dengan berita Pemkab Tabalong akan memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di jenjang PAUD, SD dan SMP mulai Oktober mendatang. Reporter Siti Nurjana, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, kabar baik bagi orang tua peserta didik di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, program ini menyasar sekitar 8.000 siswa PAUD, kemudian 20.000 siswa SD, dan 6.999 siswa SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan, bantuan seragam akan direalisasikan melalui APBD Perubahan tahun 2026. Penyalurannya dirancang berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Sementara pengadaan seragam akan dikelola langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Tak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, Pemkab Tabalong juga mengarahkan agar pembuatan seragam melibatkan penjahit yang berada di kecamatan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha jahit di daerah. Dengan demikian, program seragam gratis tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar RPP Indonesia, informasi dari Suara Tabalong mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Lain, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gemas Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah masuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Amelia.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Persada ID Talks kali ini bersama dengan saya Rizky Amelia dan juga bersama dengan Ketua Basnas Purworejo, Bapak Haji Faturrahman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Purworejo. Kita akan mengobrol terkait program Basnas dan juga visi-misi ke depan Basnas Purworejo di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Fatur, ini untuk visi-misi ke depan nih, pengurus baru Basnas Kabupaten Purworejo periode ini, apa saja sih program Basnas yang sudah dipersiapkan?
3: Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Purworejo ini mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visi Basnas Kabupaten Purworejo adalah terwujudnya Basnas Kabupaten Purworejo yang amanah, profesional, akuntabel, inovatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera dan berdaya. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi, kami misi Basnas Kabupaten Purworejo yang pertama adalah meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta optimal, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan muzaki melalui digitalisasi dan inovasi layanan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran berbasis data dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesejahteraan amil. Yang keenam, meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi Basnas. Yang tujuh, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, kementerian agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, OPZ, dan pemangku kepentingan.
2: Baik, kemudian Bapak, bagaimana dengan program kerjanya, program kerja Basnas untuk tahun 2026 ini?
3: Kami mempunyai program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi pengumpulan dengan strategi jemput, yaitu menjemput orang yang akan zakat, kemudian mendekatkan, yaitu melalui OPZ, kemudian mudahkan. Nah, itu kami melalui digitalisasi, kemudian percayakan. Nah, ini kami berusaha untuk transparansi sehingga mudah-mudahan masyarakat muzaki ini lebih percaya kepada kami. Nah, program ini dengan tagline gerakan sadar zakat. Kemudian program yang kedua yaitu penguatan OPZ. program unggulan satu desa satu OPJ dengan tahapan pemetaan dan pembinaan, ekspansi, digitalisasi, konsiliasi, penguatan potensi lokal dan kemandirian OPJ. Harapannya dengan banyaknya OPJ akan memudahkan mendekatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah pendistribusian dalam rangka melakukan penyaluran basnas Kabupaten Purworejo melalui program ini, yaitu harapannya Purworejo peduli dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bencana, kemudian juga Purworejo sehat, Purworejo cerdas, Purworejo religius, Purworejo makmur. Ini harapannya menjadikan Purworejo ini, program-program ini akan menjadikan Purworejo akhirnya kemakmuran terwujud. Dalam ujian Purworejo makmur dan berlanjutan, pasar Kabupaten Purworejo menyasar beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi digital. Kemudian program yang keempat, yaitu program digitalisasi, program basnas Purworejo digital. Ini harapannya dengan teknologi IT sekarang memudahkan orang untuk menunaikan zakat melalui basnas Kabupaten Purworejo. Program selanjutnya yaitu profesionalisme amil penguatan. Harapannya kami pimpinan dan juga amil yang pelaksana di sekretariat semuanya alhamdulillah sudah kompeten untuk menjadi pelaksana dan menjadikan pelayanan pada muzaki untuk melaksanakan ini. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian program selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini dalam rangka untuk membuat kepercayaan atau trust kepada para muzaki. Ini penting karena kami semaksimal mungkin dan harus amanah dalam melaksanakan transparansi para muzaki. Nah, itu program-program yang kami rencanakan dalam pelaksanaan Basnas Kabupaten Purworejo.
2: Kemudian apakah ada Bapak kejadian atau kasus di Kabupaten Purworejo yang perlu Basnas untuk terjun langsung? Misalnya miskin ekstrim, stunting, atau seperti rumah tidak layak huni. Dan sejauh mana Basnas Purworejo andil dalam hal tersebut?
3: Terkait dengan kejadian yang mendesak, kami Basnas Kabupaten Purworejo langsung terjun. Contohnya ketika kemarin beberapa kejadian rumah terbakar, kami langsung terjun dan melihat situasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Kemudian juga terkait dengan rumah tidak layak huni, ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan lebih dari 4 terkait dengan rumah tidak layak huni. Ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan

0: menjadi rumah yang sehat, kami ada beberapa jamban yang kami bantu kepada mereka yang membutuhkan.
1: Baik, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Faturrahman nih, bagaimana harapan dan juga himbauan dari Basnas Kabupaten Purworejo ke depan untuk masyarakat Purworejo khususnya?
0: Harapan kami kepada para muslimin Kabupaten Purworejo atau muzaki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah agar melalui Basnas Kabupaten Purworejo ini, karena kami penyalurannya adalah bersinergi dengan pemerintah yang punya data kemiskinan, sehingga ini akan tersalurkan se Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan, sehingga kemakmuran masyarakat Purworejo akan terwujud.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikianlah Persada ID Talks di edisi hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Purworejo Haji Faturrahman. Saya Rizky Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih reporter Rizky Amelia atas laporannya, dan pendengar, informasi selengkapnya datang dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah. Dengan berita kontingen Purworejo sahabat emas di Pepa Perda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026, reporter Jafar silakan dengan laporan Anda.
3: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Kontingen Purworejo sahabat emas di Pepa Perda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Rangkaian perhelatan pekan Paralimpik Pelajar Daerah Pepar pada tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berakhir dengan catatan manis bagi kontingen Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dipusatkan di Kota Solo serta kawasan Indonesia Paralimpik Training Center Karanganyar, Jawa Tengah, dan ajang bergengsi ini menjadi wadah untuk unjuk bakat dan mental juara bagi ratusan atlet pelajar disabilitas dari berbagai wilayah. Kegiatan diawali pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui upacara pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya menandai dimulainya kompetisi, hari pertama tersebut diwarnai dengan momen penting berupa peluncuran resmi logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Jawa Tengah tahun 2026 yang mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu membakar motivasi para atlet pelajar untuk terus mendobrak keterbatasan dan mengukir prestasi terbaik di panggung olahraga. Hadir secara langsung untuk memberikan dukungan di barisan terdepan jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinpora per Kabupaten Purworejo, Bapak Bangun Erlangga Ibrahim SSTPMM, memimpin langsung rombongan bersama Kepala Bidang Olahraga Dinpora per Bapak Widodo SKP NSMM, kehadiran jajaran pejabat beserta tim teknis Dinpora per, para ofisial dan jajaran atlet perwakilan Purworejo memberikan suntikan energi serta motivasi luar biasa bagi kontingen yang sedang bertanding. Memasuki hari kedua dan ketiga yang dikhususkan untuk agenda persaingan ketat di area perlombaan, perjuangan keras para atlet Purworejo di Indonesia Paralympic Training Center Karanganyar berbuah hasil membanggakan. Pada cabang olahraga tolak peluru, Putra F20 Abdul Basari tampil amat dominan dengan tolakan terbaiknya hingga sukses mengamankan posisi tertinggi dan memboyong gelar juara satu medali emas. Kegemilangan ini semakin lengkap berkat perjuangan pantang menyerah dari Charlin Tristan Nadif yang berhasil meraih juara dua medali perak pada cabang olahraga tenis meja tunggal putra. Keberhasilan Abdul dan Charlin tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kabupaten Purworejo, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi. Hasil positif di Pepar Peda Jateng 2026 ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh bagi pembinaan atlet muda disabilitas Purworejo untuk terus berkembang dan bersaing di ajang yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama.

0: FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Jafar atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Berita dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Hari ini hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Senang sekali saya Ayu El dapat membersamai sahabat dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oke sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di web kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Oke, sahabat, sambil menunggu adakah gerangan yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi, atau tanggapan juga masukan? Saya masih menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp kami di nomor 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Sebuah lagu yang bakal membuka perjumpaan kita di Bangun Magelang Kita. Lestari buat sahabat semua di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Raya Lare. Sahabat, program Jempol, jemput pelajar Kota Magelang atau layanan angkutan kota gratis khusus untuk pelajar di Kota Magelang disebut masih menemui kendala di lapangan. Pasalnya, dari target penambahan mitra untuk 20 unit mobil angkot, hanya 6 yang bisa terrealisasi di anggaran perubahan 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang, Mahmud Yunus, sebagaimana dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini, mengatakan minimnya penambahan jumlah armada bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan penyedia jasa dinilai tidak mampu memenuhi standar pelayanan minimal yang telah dipersyaratkan, yaitu batas usia kendaraan maksimal 15 tahun. Menurutnya, batas usia kendaraan tersebut ditetapkan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pelajar. Ia mengungkapkan bahwa kendala peremajaan armada dari para pengusaha angkutan membuat pemenuhan target unit dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan untuk 27 armada pada anggaran penetapan tahun 2026 dan menambah 6 unit armada di APBD perubahan. Meski mengalami banyak tantangan pada pelaksanaan, ia mengaku program jemput pelajar Kota Magelang memberikan dampak positif terhadap berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi di jam sekolah. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa tetap menampung masukan dan melakukan evaluasi demi perbaikan ke depannya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, terima kasih yang udah selalu setia dengan saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita ya. Dan saya masih membersamai di program Bangun Magelang Kita ini, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda, buat sahabat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Aspirasi maupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, baik, kali ini saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor. Yang pertama, dari tindak lanjut Monggo Lapor, di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait penutupan drainase yang rusak di Jalan Pemuda. Terima kasih untuk DPUPR Kota Magelang, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan sahabat, yang kedua, saya kutip dari Instagram Monggo Lapor juga, di mana Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait material yang mengganggu lalu lintas di Jalan Kalimas. Dan menindaklanjuti terkait adanya tumpukan material di bahu Jalan Kalimas, personel berkoordinasi dengan salah satu tukang untuk tidak bongkar muat atau menumpuk material di bahu jalan dikarenakan pada malam hari minim penerangan, di mana ini adalah untuk mengantisipasi silaka. Dan saat ini material sudah dinaikkan di area pembangunan, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih untuk Satpol PP Kota Magelang. Dan sahabat, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan terima kasih selalu yang sudah beratensi di program dan kanal Monggo Lapor. Itu tadi sahabat, informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, di mana tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, di mana partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Oke, sebelum saya hadirkan informasi selanjutnya, silakan yang mau menyampaikan apresiasi, tanggapan, atau aduan seputar layanan publik, saya masih tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak? Ora, Pak.
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya, Aulia Nizar. Sahabat, Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Tidar Magelang menetapkan 4 orang calon rektor Untidar periode 2026-2030 telah dinyatakan lolos verifikasi berkas administrasi. Keempat bakal calon yang lolos, yakni Nahajan Musyafak dari UIN Wali Songo Semarang, Agus Haryanto dan Gito Sugianto dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan Sugiarto dari Universitas 11 Maret Surakarta. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Untidar Magelang, Ibrahim Nawawi, sebagaimana diikuti dari laman RRI hari ini mengatakan, para bakal calon rektor Untidar Magelang yang dinyatakan lolos verifikasi berkas administrasi wajib menyerahkan visi, misi, dan program kerja kepada panitia. Sementara pemaparan visi dan misi akan dilaksanakan pada 15 September 2026. Menurutnya, pemaparan visi dan misi tersebut menjadi tahapan penyaringan untuk mengerucutkan 4 kandidat menjadi 3 nama calon rektor, sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pemaparan visi dan misi tersebut dilakukan di hadapan Senat, Civitas Akademika, dan perwakilan dari kementerian. Pemilihan rektor dijadwalkan pada 13 Oktober yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak dijadwalkan maksimal pada tanggal 20 Oktober 2026. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita. Dan informasi selanjutnya sahabat, di mana saat ini pekerja sektor informal dan pekerja rentan di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara didorong memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan guna mencegah kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja. Dan dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Verika Bukan, saat hadir langsung dalam dialog interaktif di tengah acara Malam Tirakatan Peringatan HUT ke-81 RI Minggu 16 Agustus 2026. Langkah jemput bola ke permukiman rukun tetangga ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pekerja bukan penerima upah atau BPU seperti pedagang kecil dan pekerja harian agar tidak mengabaikan risiko saat mencari nafkah. Ferry mengatakan perlindungan dari negara berhak didapatkan oleh masyarakat pekerja di tingkat dasar, bukan hanya karyawan kantoran. Di mana pekerja informal seperti pedagang atau buruh harian ini memiliki risiko yang sama besarnya dengan pekerja kantoran. Di mana jaminan sosial ini hadir agar keluarga mereka tidak jatuh miskin saat pencari nafkah mengalami musibah. Dan masyarakat perlu memanfaatkan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga pada masa depan. Tentunya guna mempermudah akses warga, pendaftaran kepesertaan dan dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi maupun lewat agen periset terdekat yang tersebar di tingkat desa atau kelurahan. Di mana pendekatan proaktif tersebut disambut positif oleh warga dan pengurus lingkungan setempat. Sementara itu Ketua RW 05 RW 09 Kedungsari Hadi Sucipto menilai dialog tatap muka sangat membantu masyarakat awam memahami bagaimana mekanisme perlindungan pekerja yang selama ini kerap dianggap rumit. Nah, perluasan cakupan kepesertaan di tingkat kelurahan ini diharapkan mampu membangun ketangguhan masyarakat Kota Magelang dalam menghadapi guncangan sosial ekonomi akibat risiko pekerjaan. Aiki masih saya Ayu Alang selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Kita.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus.
0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng.

0: Jono,
1: kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Bangun Magelang kita. Dan sahabat, partisipasi dari kita sebagai masyarakat ini menjadi salah satu kunci pun penting dalam pembangunan kota Magelang yang kita cintai ini, di mana aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan ini sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan baik, saya buka WA yang sudah masuk, monggo yang mau menyampaikan aduan kemudian aspirasi seputar layanan publik, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-1035-1035 utawi melalui nomor telepon di 0293-366-899. Baik, sahabat, untuk berita selanjutnya, sebanyak 37 remaja mengikuti malam puncak apresiasi Duta Generasi Berencana atau Adujak Genre dan ajang kreativitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR Kota Magelang 2026 di Gedung Kuliah Umum Universitas Tidar pada Senin 24 Agustus malam. Di mana kompetisi tersebut diselenggarakan pemerintah Kota Magelang guna mencetak agen perubahan yang mampu menjauhkan generasi muda dari ancaman pernikahan dini, pergaulan bebas dan narkotika. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan kehadiran para pemuda merupakan garda terdepan sebagai penggerak sebaya di tengah masyarakat. Kepada Duta Genre terpilih, Wali Kota menyampaikan selamat sekaligus menitipkan kepercayaan. Jadikan gelar ini sebagai amanah untuk menjadi teladan, teman sebaya dan penggerak bagi remaja lainnya. Dia juga mengajak seluruh jajaran pengelola PIKR dan pimpinan daerah terus bersinergi mendampingi tumbuh kembang generasi muda, di mana upaya kolaboratif itu mutlak dilakukan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2026. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan teruslah memberikan manfaat. Semoga pengalaman yang didapat mereka menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh dan menjadi bagian dari masa depan Kota Magelang yang lebih baik. Dukungan serupa juga datang dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga Provinsi Jawa Tengah, Rusman Effendi. Ia mengapresiasi konsistensi pembinaan sumber daya manusia yang digalakan oleh pemerintah Kota Magelang. Menurut Rusman, program genre didesain secara spesifik dari, oleh dan untuk remaja, di mana target utama adalah menyelamatkan mereka yang tengah berada pada fase rentan pencarian jati diri, supaya betul-betul dapat terhindar dari tiga masalah remaja, yaitu pernikahan usia dini, nafsa, dan seks bebas. Dan okay, kembali ke lagu ya, sebuah lagu, tentunya lagu genre keroncong Tombo Kangen, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Bangun Magelang Kita.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat, saya bakal hadirkan informasi stok darah di Kota Magelang per hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan sahabat, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap WB tersedia 44 kantong, sel darah merah PRC 27 kantong, trombosit 6 kantong, LEU 3 kantong, dan plasma darah beku 12 kantong. Kemudian golongan darah B, komponen darah lengkap WB tersedia 51 kantong, sel darah merah 71 kantong, trombosit 1 kantong, LEU 5 kantong, dan plasma darah beku 9 kantong. Kemudian golongan darah O, komponen darah lengkap 75 kantong, sel darah merah 151 kantong, trombosit 11 kantong, LEU 3 kantong, dan plasma darah beku 18 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap tersedia 13 kantong, sel darah merah 47 kantong, trombosit 4 kantong, LEU 0, dan plasma darah beku 10 kantong. Untuk estimasi A plus 71 aman, B plus 122 aman, O plus 226 overstock, dan AB plus 60 overstock. Untuk TC expired hari ini O plus 2 kantong, yaitu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kedua AB plus, yaitu expired hari ini 2 kantong pada pukul 12.45. Cindai, buat sahabat pendengar yang selalu setia dengan saya Ayu Eldi, Bangun Magelang, Maju Kota nih, cerdas warga nih.

Baik, sahabat, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi maupun aduan yang telah sahabat sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Magelang kota yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama, dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp kami maupun nomor telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta ini. Terima kasih. Saya Ayu El pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam hangat.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat mendengar. Bertemu dengan sal saya di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dalam program Sugeng Santen, tentunya menemani sahabat pendengar semua beraktivitas ya, beristirahat di sore hari ini tentunya. Hingga nanti jam 7 malam Salsa menemani sahabat pendengar semua untuk menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang nan jauh di sana, bisa dengarkan melalui streaming, online streaming ya, di jogjastreams.com, dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.edu.id. Baik, sahabat dengar, di sore hari ini ya, ini waktunya buat sahabat dengar lagi istirahat begitu. Ya tentunya ada yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan begitu ya, karena ada keluarga tercinta yang menunggu kehadiran dari sosok yang paling dicinta tentu. Ayah, ibu, kakak, adik begitu ya. Dan sahabat dengar, kalau mungkin hari ini di kantor, di pekerjaan, ataupun di mana saja sedang tidak enak atau sedang tidak berjalan sesuai dengan keinginan, tetaplah tersenyum ya. Pulanglah ke rumah dengan meninggalkan senyuman juga. Berikan senyuman terbaikmu untuk keluarga begitu ya, agar keluarga tetap tenang melihat sosok tercinta mereka pulang dengan kegembiraan ya. Meskipun masalah-masalah kecil menerpa, yang paling penting jangan pernah putus asa. Okay, menemani kita mengawali sore ini ya, Chelsea Chi, Ariana dan Nicki Minaj dengan Bang Bang menemani kita. Biar lebih semangat lagi, tetap bersama dengan Salsa di Sugeng Santet.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang, Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Mutiara karya Edmund Burke, pengacara, penulis, politisi dari Inggris. Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang dimilikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Aku pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pengine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
5: Sugeng Santen.

Kembali lagi di Sugeng Santan ya, bersama dengan Salsa tentunya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang yang sudah bergabung bersama Sugeng Santan, minta lagunya dari Yura Yunita ya. Salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Suprianto, terus juga buat Pak Royanto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, terus juga buat Bu Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Baik, terima kasih buat Pak Herman sudah gabung bareng sama Salsa ya di hari ini, tentunya di sore hari ini. Dan selamat mendengar. Ini kita sudah mau masuk di penghujung bulan Agustus ya tentunya. Dan di bulan Agustus ini adalah bulan yang identik dengan bulan kemerdekaan begitu ya. Semoga di bulan Agustus ini banyak hal yang tentunya meninggalkan memori-memori yang baik tentu ya sahabat dengar. Dan juga berbagai harapan, terus juga buat keinginan kita semuanya terlaksana begitu. Sebelum masuk di bulan September, apa-apa saja yang belum terlaksana di bulan Agustus begitu dan masih bisa apa nih, masih bisa dikejar, jangan lupa untuk bikin to-do list-nya ya sahabat dengar tentunya. Ya kalau sampai rumah nanti istirahat dulu, habis itu bolehlah buka-buka dulu catatannya gitu kan, biar tidak lupa apa-apa saja yang menjadi target di bulan Agustus yang harus diselesaikan. Baik, sahabat dengar, menemani kita dulu ya. You Are The Reason-nya dari Callum Scott menemani Anda di Sugeng Santan.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat Ningar, kembali lagi ya bersama dengan Salsai di Sugeng Santan. Ada Bu Riono di Duden udah bergabung ya di sore hari ini bareng sama Salsa Sugeng Santan Magelang FM. Magelang FM bersama dengan Mbak Salsa, Bu Riono di Duden. Lagunya dari Noah ya. Salamnya untuk Pak Sunarko, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Priyanto, Pak yang di Boyono, Lembayung Sutra dan semuanya aja. Lagunya ditunggu Mbak Salsa, siap. Nanti Salsa hadirkan nggih Bu Riono, pokoknya ini spesial buat Bu Riono. Baik, Sobat Ringer. Masih menemani Sobat Ringer semua sampai nanti tuntas ya di jam 7 malam. Nah, Sobat Ringer, kalau mendekati petang hari ya, ini sudah petang hari sih ya, mendekati waktu-waktu maghrib begitu ya, dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan begitu ya, termasuk ini sebagai seorang muslim nih ya, jangan lupa untuk melakukan zikir petang begitu ya, dari mulai setelah sholat asar sampai dengan terbenam maghrib. Terbenam matahari, kok terbenam maghrib ya, terbenam matahari. Dan buat teman-teman gitu kan yang habis dari pekerjaan gitu, setelah sepulang bekerja, dan apa aja nih yang bisa dilakukan? Tentunya melakukan kegiatan-kegiatan santai ya, untuk melepas penat, kemudian memulihkan energi sembari menunggu waktu maghrib tiba gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga. Misalnya nih, bisa jalan santai begitu ya. Mungkin aja gak usah terlalu jauh, hanya di keliling komplek begitu, boleh banget. Atau biasanya nih sambil momong bayi, momong anak gitu ya. Nah, ini biasanya keliling komplek. Terus setelahnya bisa mandi air hangat, tentunya ini bersihkan badan sekaligus merelaksasi otot yang kaku biar tubuhnya ini kembali seger begitu ya. Dan bisa juga nongkrong-nongkrong santai kalau di rumah ya, bareng sama tetangga begitu ya, ngobrol-ngobrol sama tetangga sembari bersosialisasi karena seharian tadi sudah di dalam kantor begitu ya. Atau misalnya buat sahabat dengar yang lebih memilih untuk di dalam rumah begitu, bisa baca-baca buku, melakukan kegiatan ataupun hobi kesukaan begitu ya, sembari menunggu waktu petang atau waktu maghrib tiba begitu. Oke, baik sahabat dengar, apapun itu semoga bisa merefresh kembali ya, membuat tubuh kita jadi lebih rileks begitu. Ataupun juga mau mendengarkan musik, dengerin radio, dengerin Salsa Ngoceh misalnya. Karena Salsa setia banget ya, menemani sampai nanti jam 7 malam gitu kan. Baik, ada Noah dulu dengan Andaikan Kau Datang menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa tentunya di Sugeng Santan.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Hai, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi.

0: Kata tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang. Miki, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-6
3: Magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibu ini ono ora, Pak?
5: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen, yo kudune periksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
7: Sugeng Santen.

Sahabat Ringan, kembali lagi ya bersama di Sugeng Santan tentunya. Masih membersamai sahabat Ringan semua sampai nanti jam 7 malam ya. Dan sahabat Ringan yang beragama muslim untuk disegerakan menjalankan ibadah salat maghrib terlebih dahulu ya. Salsa mau update dulu untuk lalu lintas ya, utamanya di daerah Simpang Kupatan. Terpantau arus lalu lintas lancar ya, dan kendaraan juga masih terpantau lengang jalan tentunya. Untuk daerah Simpang Rejo Winangun nih sahabat Ringan, Simpang Rejo Winangun sendiri terpantau lancar ya, dan untuk kendaraan juga tidak terlalu penuh ya. Jadi sahabat Ringan bisa tetap berjalan dengan nyaman. Dan tentunya ini untuk daerah Artos nih sahabat Teningar, terpantau juga untuk daerah Artos untuk lalu lalang kendaraan juga cukup lengang, tidak ramai ya. Dan tetap berhati-hati ya untuk sahabat Teningar yang saat ini tengah

0: 1, Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2, Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7, Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8, Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9, Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10, Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12, KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13, Mak Kelinge, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat. Meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Android-nya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data. Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang.

0: install juga ah. Biar nyari data, langsung subset, gak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas.
3: Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makan 4.

Sukang Santan. Sukang Santan. Soal denger nonton TV di malam hari itu kayaknya udah jadi kebiasaan rutin ya, yang dilakukan sebelum kita itu beristirahat. Tapi sebenarnya ini bukan cara istirahat secara biologis yang dianjurkan oleh pakar ya, pakar kesehatan tentunya, oleh para dokter begitu ya. Tapi sering terasa seperti

melepas lelah gitu ya. Karena ini jadi sarana buat kita itu istilahnya dalam tanda kutip pelarian ya. Pelarian mental sesaat nih dari stres kerja seharian begitu ya. Nah emang alasan nonton itu terasa menenangkan ya, karena bisa mengalihkan pikiran gitu ya. Oke, baik, apapun itu kita bisa mengontrolnya ya. Jangan sampai nanti sampai larut begitu ya. Tetap harus jaga waktu istirahat kita. Oke, baik, selamat mendengar. Salsa masih menemani dan tentunya masih di

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien? Informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok. Kok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 4 sore tadi di Sugeng Santan. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat pendengar. Nanti jam 7 malam bersama dengan rekan Dani yang menemani sahabat pendengar semua dalam program Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat buat sahabat pendengar semua. Sampai jumpa esok hari ya. See you, bye-bye.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Gimana dengan waktu seharian sudah Anda lalui? Membahagiakan? Ya, harapannya pastilah kita akan benar-benar bisa nikmati waktu dan padanya kita akan merasa bahagia, eh. Baik. Senang banget malam ini saya Dani punya waktu kurang lebih sampai jam 10 malam bakal temani Anda dengan tembang-tembang pop lawas, eh, di Gelang Telu, Magelang Tempo Dolo. Ya, semoga di malam ini juga kita selalu dalam keadaan sehat, hati yang tenang, dan tentunya masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Eh. Oh ya, sahabat pendengar, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada melihat orang lain punya yang lebih. Punya kendaraan yang lebih nyaman, punya pekerjaan yang lebih menjanjikan, punya keluarga yang terlihat lebih bahagia, punya kehidupan yang menurut kita jauh lebih sempurna. Sementara kita lupa bahwa mungkin ada seseorang di luar sana yang justru sedang berdoa untuk memiliki kehidupan seperti yang kita jalani sekarang. Ya. Ada yang ingin bisa pulang ke rumah. Ada yang ingin masih bisa mendengarkan suara orang tuanya. Ada yang ingin mempunyai pekerjaan meskipun sederhana. Ada yang ingin makan bersama keluarga. Ada yang hanya ingin bangun pagi dalam keadaan sehat. Nah, yuk malam ini di Gelang Telu saya mengajak Anda, sahabat pendengar, untuk melihat ke depan dari sisi yang sedikit berbeda. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa mampu kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Karena terkadang kebahagiaan tidak datang karena kita mendapatkan lebih banyak, tetapi karena kita belajar mensyukuri lebih banyak. Baik, dan ditunggu bersamanya di 366899 atau di 0882-103-5-135 yang pengen nikmati tembang-tembang pop lawas. Dan ditunggu sampai jam 10 malam. Kita simak tembang pertama dulu, ketemu bareng Hari Parintang dengan satu tembangnya, Jangan Salah Menilai. Di Gelang Telu, Magelang Tempo Dolo. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, bareng saya Dani.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib? Mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 705.
4: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Dan untuk nih, Iluva Magelang, Miri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Baik, sampai jam 10 malam saya Bapak dengar sedana di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Ya, tebang-tebang Bapak Luas malam ini bisa Anda nikmati sembari Anda nikmati istirahat ya. Menghilangkan capek badan, menghilangkan capek pikiran ya. Ya, tentunya sedikit atau banyak kerjaan seharian sudah Anda lakukan, Anda rampungkan, tentunya juga ya akan bikin suasana itu beda lah ya. Dan itu semua butuh yang namanya waktu yang senggang dan waktu yang benar-benar bisa kita nikmati ya. Ya, sahabat pendengar, kalau kita rasakan di mana kita masih bisa bangun pagi, masih bisa membuka mata, ini kalau benar-benar kita rasakan ini suatu nikmat ya. Masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, masih bisa makan ya, masih bisa berbicara dengan orang yang kita sayangi, masih bisa dengar suara anak kita ya. Iya, masih banyak lagi lah. Tapi kadang kita merasa bahwa ini biasa saja ya, padahal yang biasa bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Kita sering menunggu kebahagiaan dari sesuatu yang besar. Kalau nanti punya rumah sendiri, aku akan bahagia. Kalau punya uang banyak, aku akan tenang. Kalau mendapatkan pekerjaan impian, hidupku akan sempurna, ya kan? Kalau semua masalah selesai, aku akan bersyukur. Padahal bisa jadi kita tidak perlu menunggu semuanya itu sempurna untuk merasa bahagia. Kita hanya perlu belajar melihat kembali hal-hal sederhana yang selama ini ada di depan mata. Hal yang nyata sajalah, saat dimana kita masih diberi kesehatan, kadang kita menyepelekan. Padahal banyak orang yang saat ini lagi diberi cobaan, lagi sakit. Hal yang nyata sajalah, saat dimana kita masih diberi kesehatan, kadang kita menyepelekan. Padahal banyak orang yang saat ini lagi diberi cobaan, lagi sakit. Apa harapan mereka? Tidak ada.

kasih buat Lembayung Sutra. Assalamualaikum Gelang Teluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya saling percaya. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi, ada Mbak Tuti Arianti, Buriono, Bu Nani Malem, Bu Endang Wahyu, Pak Pri, ada Pak Iwan juga buat semuanya malam. Bu Danisa selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Secang. Baik, terima kasih. Temang ditunggu ya. Dan juga selamat malam Gelang Teluh, malam Dani, Buriono di Dudan. Temannya dalam kerinduan, teman Ersis ya. Salam buat Ibu Indarto sekalian. Ada Ibu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Ibu Endang Wayu, malam Bu Pranomo, temannya boleh

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?

0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Gelang Tang Telu. Magelang Tempo Dulu. Magelang FM.

Lu 9 menit selebihnya dari jam 19 atau jam 7 malam ya. Yuk, sahabat pendengar, saya ini ngajak Anda berbagi malam ini. Jadi coba malam ini kita sama-sama menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa satu hal kecil yang paling kita syukuri hari ini? Apa satu hal kecil yang paling kita syukuri hari ini? Ya, boleh yang sederhana sajalah. Silakan. Dan ditunggu yuk, berbagi yuk. Anda bisa lewat 366-8899 atau di 0882-1035-1035 ya. Hari ini Anda punya satu hal yang kecil yang paling Anda syukuri pada hari ini, silakan bagikan dan ditunggu ya. Ya, mungkin alhamdulillah hari ini bisa makan bersama keluarga ya. Atau mungkin syukur hari ini bisa pulang kerja dengan selamat ya. Bersyukur masih bisa mendengar suara ibu ya, banyak lagi lah, silakan kirimkan cerita Anda. Apa satu hal kecil yang paling Anda syukuri pada hari ini? Silakan. Nanti tunggu di 366-8899 atau di 0882-1035-1035 ya. Ya, karena mungkin menurut kita itu kecil, tetapi cerita sederhana kita bisa menjadi satu pengingat bagi orang lain bahwa hidup sebenarnya masih menyimpan banyak alasan untuk bisa kita syukuri. Halo, selamat malam. Terima kasih buat ini tadi belum nih. Pak Tarsetio di Jalan Rama, Tembangnya mengapa kita jumpa hari Tasman. Tembang ini untuk teman-teman SDK Pendowo Alumni 6667. Ada Bang Kirlan, Mas Haryanto, Bang Harso, Ibu Riono, Bu Haryani, ada Bu Petrus, Pak Iwan, dan buat semuanya penggemar Gelang Teluh tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan, buat dan terima kasih, selamat bertugas. Dan juga selamat malam, dari Temanggung, dari Bang Madun, nyapa Bunda Eti, ada Bang Norma, Pak Budi, Bu Sadowo, ada Bunda Erna, Mbak Cenil di Temanggung, Bu Risti, dan juga buat semuanya yang share, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Madun di

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah. Biar nyari data langsung sapset, gak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo.
5: Jaringan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Magelang telu, Magelang temu dulu. Sampai jam 10 masih bareng Sadani. Ya udah ngomong masih ada, masih dia masih tunggu. Silakan yang ingin nikmati teman-teman pop lawas di malam ini. Dan ditunggu di 0882 135 135, eh. Sahabat pendengar Kemdikti Sentek, bebaskan UKT 1 semester untuk 5.000 mahasiswa terdampak gempa NTT. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek membebaskan uang kuliah tunggal atau UKT selama 1 semester untuk 5.000 mahasiswa. Dan juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga mahasiswa asal NTT yang sedang berkuliah di luar daerah terdampak. Dia menegaskan Kemdikti Saintek bersama pemerintah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berupaya menyediakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Brian menuturkan, data mengenai kebutuhan bantuan yang telah terkumpul akan diberikan ke perguruan tinggi yang akan membantu lokasi terdampak. Dalam mendukung pemulihan terdampak dapat bencana di NTT, Kemdikti Saintek terus memperbarui data mahasiswa terdampak berkoordinasi dengan LLDI KTI dan perguruan tinggi serta memetakan kebutuhan masyarakat dan perguruan tinggi. Selain itu, Kemdikti Saintek akan terus mengonsolidasikan dan memastikan respon perguruan tinggi agar dapat mendukung proses pemulihan NTT secara tepat sasaran. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Kerincing, ya. Temangnya yang ini ya. Ada Trio Ambisi dengan tembangnya Di Saat Harus.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo
5: 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeyen. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Masih di medsos yang bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan situ-situ. Berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau tweet yang pintar? Tahu mana yang benar dan mana yang hoax?
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron.
3: Sep, di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu.
3: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Magelang tempo dulu Magelang FM. Baik, sahabat pendengar, masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani sampai jam 10 malam masih temani saat ada di Pantistra dengan teman-teman pelawas ya di Gelang Telu Magelang Timur dulu. Ya, memang kalau saat ini kita rasakan yang namanya cari kerja itu luar biasa ya. Kompetisinya wis. Nah, disinilah kita bisa melihat betapa sulitnya kita mencari pekerjaan ya. Dan mungkin saat ini sudah punya kerjaan tapi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita syukuri lah. Karena dengan apa yang saat ini orang merasakan begitu sulitnya cari kerjaan ya, bahkan mungkin orang lain yang belum punya kerjaan pun, siapa tahu bahkan dia pengen bekerja seperti apa yang saat ini anda lakukan ya. Ya, dengan kata lain memang benar lah kalau kita rasakan bahwa kita memang harus selalu bersyukur dengan apa yang saat ini kita punya Karena belum tentulah dengan apa yang saat ini kita punya orang lain punya, dengan sekalipun hal yang kecil ya. Nah, makanya ya gak heran lah kalau orang tua kita selalu memberi satu nasihat mengapa kita harus selalu bersyukur. Ini akan membuat kita, hidup kita itu terasa lebih tenang ya. Karena ketika kita mensyukuri dengan apa yang kita punya, tentunya ini akan bisa menjadi satu menjadi rem kita lah ya, untuk selalu bisa mensyukuri ya. Dan karena ketika kita bersyukur, ya perhatian kita perlahan akan berpindah dari yang tadinya apa yang belum aku punya akan menjadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Dari kenapa hidup orang lain lebih enak akan menjadi ternyata hidupku juga punya banyak hal yang baik. Dari kenapa masalahku banyak sekali akan menjadi alhamdulillah ternyata aku masih diberi kekuatan untuk melewatinya ya. Nah, banyak hal lah kalau benar kita rasakan ya. Dengan kata lain, kalau kita mau bersyukur bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, bukanlah ya. Bukan berarti kita harus berhenti berusaha, ya bukanlah ya. Dan bukan berarti kita harus menerima semua keadaan tanpa kita memperbaikinya.

ya, dimana kalau kita mau bersyukur justru akan membuat kita mampu berjuang tanpa kehilangan ketenangan hati, eh, karena kita akan bisa menerima apapun yang akan terjadi di saat kita juga berusaha menggapai apa yang kita inginkan, ya. Baik, selamat malam. Terima kasih buat Bapak Alda, Agus, Lia, Ida di Teras Boyolali, ya. Wah, ini lagi bikin snack pesanan. Lancar ya, lancar jaya ini. Baik, terima kasih. Ya, satu jalan untuk mencari rezeki, ya. Banyak pesanan kue ini, aduh luar biasa. Terima kasih, Boy Alda, tetap semangat ya. Ibu Sakdowo di Jambiwangi, selamat malam. Kembangnya Teluk Bayur, Erni Johan ya. Salam buat Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Enang Wayu, Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni juga malam, ada Bu Aryani, Pak Iwan, dan juga buat semuanya yang malam ini udah bergabung di Gelang Teluk Badane. Moga selalu sehat, banyak rezeki, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Baik, terima kasih buat Ibu Sakdowo di Jambewangi ya. Temangnya boleh nanti tunggu. Yuk kita balik temang dulu. Temang yang malam ini udah kasih buat Bapak Yalda yang lagi lembur bikin pesanan kue ya. Pambers Ayah di Gelang Telu. Ay, tadi udah muncul, sorry. Aduh, yang ini. Dari kasih, kalau tadi itu udah muncul. Aduh, sorry banget. Keputar dua kali ya. Oke. Dari kasih yang ini aja ya. Nah, ini juga dari kasih buat Pak Di yang di

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Pak, dia sudah bayar sungguh-sungguh.
1: Dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang, Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus

0: langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget, install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Cinta Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

Halo, selamat malam. Terima kasih buat Oma Eli di Petrobangsan ya. Aduh, Oma Eli, kalau tembang dari Hari Parintang jangan salah menilai, tadi udah muncul pertama kali ya. Begitu dia muncul, langsung muncul tembang pertama Bilik Hari Parintang ya. Jadi silakan diganti yang lain, masih Dani tunggu. Silakan kirim di 0882-135-135 ya. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Ibu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum, selamat malam Dani di Gelang Telu ya. Moga sehat, rezeki lancar, berkah barokah, tetap semangat, bahagia selalu ya. Salam juga buat Ibu Sadowo, Ibu Murni, Bunda Eti, Bu Riono, ada Bu Nani, Bu Mafiga ya, Mbak Susi, Ibu Endang Wahyu juga malam, dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, selamat malam, selamat beristirahat. Tembangnya Biarkan Bunga Berkembang, Teti Kadi sudah muncul eh. Bunda Eti di Jambiwangi, assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam, siap selalu ya. Bunda Eti di Jambiwangi, temannya Rindu Rasul Bimbo. Salam buat Ibu Sadowa, Mbak Santi di Jakarta Cilandak ya. Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mbak Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Mbak Murni Surabayan, Bu Pramono, juga buat semuanya ya, buat yang udah gabung malam, buat Dani makasih, buat tugas berkah rezekinya, amin. Terima kasih Bunda Eti. Juga selamat malam, terima kasih buat Ibu Pramono di Bandongan. Ay, udah cukup lama juga Bu Pramono. Baik, terima kasih Bu Pramono di Bandongan, udah gabung di Gelang Telu. Temannya kasih kembali Lara, ada Rahmat Kartolo ya. Salam buat Ibu Riono, Bu Wit Malam, Bu Nani, Bu Aryani, Bunda Eti, Bu Sadowo, Bunda Bu Norma ya, Ma Vega, Pak Iwan, dan buat semuanya pendengar di Magelang FM dimanapun berada. Mbak Dani, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pramono di Bandongan ya. Temannya boleh ditunggu nanti ya. Mana ini? Oke, bentar. Halo, selamat malam juga Dani di Gelang Telu, malam. Wah, ini malam banyaknya suka tembangnya Hari Parintang ya. Oke, tembangnya tadi udah muncul juga, silakan diganti ya. Buat Ian di Pucang, makasih udah gabung, tapi seru banget kalau yang itu juga udah diputar, jadi ganti silakan. Masih dan ditunggu di 3666899 atau di 0882-135-135 ya. Silakan, masih dan ditunggu. Mumpung waktu masih lumayan, 1 jam lebih 15 menit ya. Oke. Yo, oke, makasih, makasih. Ditunggu, ditunggu. Kalau itu jangan ya. Ganti apa nih? Oh iya, boleh. Nanti ditunggu ya. Yo, balik tembang, tembang yang malam ini dari kasih buat teman-teman juga yang ada di Mertua Yudan yang malam ini masih gabung bersama Dani sampai jam 10 malam di Gelang Telu Magelang Timur dulu. Kalau tembangnya nanti sabar lah ya, antri ya pasti ya. Oh ya deh, sabar ya deh. Ini masih cukup lumayan kok ya, yeah, jangan khawatir. Sementara kita sebagai dulu, teman dan kasih buat teman-teman di Kerincing dan juga buat Ian di Pucang, selamat malam. Patah hati Tantowi Yahya muncul di menit yang ke-47, selebihnya dari jam 8 malam, bersedani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menawar.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

kita sadari, kadang kita begitu saja sering membandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Dan inilah yang akan menjadi satu hal penghalang di mana kita akan bersyukur, ya. Jadi jangan bandingkan bab hidup kita dengan bab orang lain ya. Salah satu hal yang sering membuat kita sulit mensyukuri apa yang kita punya adalah kebiasaan membandingkan diri. Kita melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain, kemudian kita merasa tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, kemudian kita merasa hidup kita kurang. Kita melihat pencapaian orang lain, kemudian kita lupa dengan perjalanan kita sendiri. Ya, padahal setiap orang tentunya mempunyailah waktunya itu berbeda. Mereka punya waktu masing-masing ya. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang harus berjalan lebih pelan, ada yang mendapatkan apa yang diinginkan hari ini, bahkan ada yang harus menunggu bertahun-tahun ya. Ya ini tidak masalah lah, karena itu perjalanan ya. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi sama dengan orang lain. Hidup perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri dari kita sendiri tentunya. Ya, dengan kata lain, janganlah kita terlalu sibuk menghitung apa yang dimiliki orang lain sampai kita lupa menghitung nikmat yang kita miliki sendiri ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri. Malam Bu Endang, terima kasih. Ternyata masih gabung ya. Temangnya dunia belum kiamat, Tinti Sandora. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM. Semua keluarga besar Merati, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga salamnya buat Mafiga, semoga cepat sembuh dan sehat lagi ya. Bu Riono, selamat malam. Bu Mariono, Mbak Murni, ada Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Heni juga malam. Ada Pak Pujo di Karanggading ya. Dan juga buat semuanya pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali, selamat malam. Bu Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Malam Dani, salam hadir ya. Salam buat semua pencinta Magelang Tempo dulu. Kalau ada temannya sebuah penantian dari Rita Ruby Harlan ya. Bu Dani, selamat malam, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih. Aduh, ini dari siapa ini? Baik, terima kasih. Yuk kita balik teman dulu. Teman yang malam ini sudah ditunggu sama Oma Eli di Puter Bangsen ya. Kau yang kusayang, ada Mawi Purba tembang yang malam ini juga dan dikasih buat teman-teman yang ada di Kedung Sari. Selamat malam, selamat beristirahat sembari nikmati teman-teman di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Saya Dani sampai jam 10 malam dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampil deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Sampai jam 10 malam, saya berbicara sedang di Mas Tim yang ada di Gelang Teluh, Magelang Timbo Dolo. Ya, tentunya teman-teman Pop Lovers akan bisa menikmati malam ini. Anda jadikan sebagai teman istirahat ya. Saya berdengar Desil belum beres. Mungkinkah pembatasan pertalit jalan tahun ini? Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan data terkait kelompok masyarakat Desil 9 dan 10 saat ini tengah diperbaiki. Langkah perbaikan dilakukan menyusul maraknya protes warga terkait penetapan kelompok Desil. Masyarakat geram lantaran secara dimasukkan ke dalam Desil 9 dan 10. Padahal realitas ekonomi mereka diklaim tidak mencerminkan kriteria kelompok mampu tersebut. Polemik ini sejalan dengan munculnya rencana pemerintah pusat yang akan melarang warga di golongan desil 9 dan 10 untuk membeli BBM bersubsidi seperti Pertalit atau solar. Klasifikasi desil bersumber dari data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Ekonom Universitas Andalas Safrudin Karimin menilai pelarangan pembelian pertalit berbasis desil masih memungkinkan diterapkan pada 2026, tetapi sebaiknya dimulai secara terbatas dan bertahap. Menurutnya masalah utamanya bukan kesiapan teknologi Pertamina dalam melarang pembelian pertalit bagi desil 9 dan 10, melainkan risiko salah sasaran akibat data kesejahteraan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Ia menjelaskan status desil bersifat relatif dan dibentuk dari berbagai karakteristik. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki kendaraan atau konsumsi BBM tinggi tidak otomatis identik dengan kelompok masyarakat kaya. Atas dasar itu, implementasi kebijakan pada tahun ini dinilai layak dilakukan hanya sebagai proyek percontohan atau pilot project. Pelaksanaannya wajib disertai dengan masa sanggah, kanal koreksi cepat, audit dampak, serta jaring perlindungan bagi kelompok dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Meski implementasinya memerlukan tingkat kehati-hatian yang ekstra, Saifuddin memandang pelarangan BBM bersubsidi ini memang sudah sangat mendesak. Masalah ini berkaitan langsung dengan asas keadilan fiskal, efisiensi anggaran negara, serta pencegahan distorsi konsumsi energi. Sebagai gambaran, APBN 2026 mengalokasikan dana sekitar 210,1 triliun untuk subsidi energi, tetapi sebagian besar memanfaatkan pertalit justru masih dinikmati oleh kalangan mampu. Purbaya memperkirakan pembatasan pada kelompok desil 10 sudah dapat menghasilkan penghematan sekitar 10% dari total anggaran subsidi energi. Meskipun demikian, ia memandang kecepatan reformasi tidak boleh mengorbankan akurasi sasaran. Pembatasan yang keliru dapat menaikkan biaya transportasi, menekan daya beli, dan mendorong inflasi melalui ongkos distribusi. Sebagai langkah evaluasi ke depan, Saifuddin menambahkan, pemerintah perlu menetapkan sejumlah indikator keberhasilan yang transparan. Indikator itu antara lain penghematan fiskal, menurunan konsumsi pertalit kelompok mampu, jumlah salah sasaran, waktu penyelesaian

tangga serta dampak terhadap inflasi. Aliansi Senior Indonesia Strategy and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita, menilai pelarangan BBM bersubsidi mutlak diperlukan demi menegakkan keadilan. Subsidi sejenisnya merupakan instrumen perlindungan bagi kelompok rentan, bukan fasilitas untuk mensubsidi konsumsi energi orang kaya. Roni menyarankan agar pemerintah tidak perlu menunda kebijakan hanya karena menunggu perbaikan seluruh data DTSN. Sebagai solusi, pemerintah bisa menetapkan pendekatan terhadap yang memulai dari kelompok yang paling mudah diidentifikasi sebagai pihak yang tidak layak menerima subsidi. Roni mencontohkan bisa dimulai berdasarkan kombinasi jenis dan kepemilikan kendaraan serta indikator ekonomi tertentu. Sementara itu, perbaikan dan pemutakhiran DTSN terus dilakukan. Baik, selamat malam. Terima kasih buat tadi ada Abah Tegar. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Tegar sudah gabung di Bagi Gelang Telu ya. Untuk malam ini selamat Pak Tarmono, ada Pak Iwan, Pak Ari Ahmad ya, Pak Rohyanto, dan salam kenal dari Jawa Barat. Moga malam berbagi semuanya, berbagi semuanya, dan badani matur nuwun. Baik, terima kasih Abah Tegar ya, yang malam ini udah gabung juga dari Jawa Barat ya. Terima kasih. Angin malam Bruri Muratika muncul malam ini. Dan kasih buat Anda di Gelang Telu, Magelang, Timbo dulu. Saya Dani temani Anda.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT.

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

55 menit selebihnya dari jam 21 dari jam 9 malam ya. Ya, gak terasa. Tinggal satu tembang lagi yang bakal saya munculkan sebagai tembang pungkasan ya. Baik, sahabat pendengar, saya yakin bahwa semuanya pengen lah yang namanya hidup itu bisa tentram ya. Dan kita bisa menerima apapun yang ada pada diri kita ya. Dan inti dari semua itu memang kita harus berusaha lah. Gimana caranya kita bisa benar-benar bersyukur ya. Bersyukur bukan berarti tentang memiliki kehidupan tanpa masalah, bukan ya. Bersyukur di mana kita punya kemampuan untuk menemukan cahaya meskipun kehidupan sedang tidak sepenuhnya terang ya. Dan ya moga aja lah mulai malam ini mungkin kita tidak perlu lagi bertanya kenapa hidupku tidak seperti orang lain. Tetapi coba tanyakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang selama ini lupa akan hargai ya. Mungkin jawabannya ya keluarga ya, mungkin kesehatan, pekerjaan, sahabat, atau bahkan mungkin rumah sederhana ya. Hanya kesempatan untuk bangun dan menjalani satu hari lagi. Dan bukankah itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita bisa bersyukur eh? Baik, sahabat pendengar, hidup akan terasa lebih indah bukan ketika semua yang kita inginkan sudah kita miliki, tetapi ketika kita mampu mencintai dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Insyaallah. Baik, semoga malam ini dengan apa teman-teman yang sudah nikmati bisa akan membuat Anda bahagia, akan bisa membuat Anda bisa menghilangkan apa rasa yang tidak enak, sehingga pada malam ini istirahat benar akan bisa Anda nikmati dan istirahat yang benar-benar berkualitas ya. Dan ya, moga hari ini hari yang membahagiakan. Saya Dedy pamit, terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Demang terakhir, trio ambisi dan temannya di saat harus memilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiz zihan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'du. Para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali pada pagi hari ini pada program Cahaya Iman yang disiarkan oleh Radio Magelang FM bersama saya Ahmad Saihu, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Magelang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak telah diberikan kepada kita semua. Tentu syukur kita, kita gunakan untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dengan sekuat tenaga, sekaligus juga menjauhi larangan-larangannya. Harapan kita bersama agar kita mendapatkan ridhonya dunia dan akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini mari bersama-sama di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah untuk kita semua sebagai umatnya. Para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran merupakan salah satu sifat utama yang patut diteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita diberikan contoh betapa besar kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang datang dalam hidupnya. Para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ayat yang menegaskan pentingnya kesabaran adalah termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi suhasanah yang sempurna dalam menunjukkan kesabaran dalam segala aspek kehidupannya. Beliau menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, baik sabar dalam dakwah Islam maupun dalam mengelola masalah internal umat. Meskipun beliau seringkali dihadapkan pada cobaan yang sangat berat, seperti halnya yang sering kita dengar di dalam sejarah, yaitu penolakan, penghinaan, dan bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi Rasulullah tetap sabar dan teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala.

Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh nyata dari kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau berada dalam masa penganiayaan di Mekah. Meskipun beliau dan para sahabatnya mengalami berbagai bentuk penyiksaan, penindasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi dari musuh-musuh Islam, Rasulullah tetap sabar dan tidak pernah menyerah dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita umatnya? Apakah sudah bisa mencontoh? Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Allahumma amin. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, contoh kesabaran Rasulullah bukan hanya dalam situasi yang sulit. Kesabaran Rasulullah juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau memberikan teladan tentang bagaimana menjaga kesabaran dalam menghadapi konflik, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan menghadapi kesulitan ekonomi serta sosial. Di zaman Rasul sudah ada konflik, bahkan konfliknya sudah lebih dahsyat. Di zaman Rasul juga sudah ada perbedaan pendapat. Bahkan di zaman Rasul, Rasulullah pernah juga menghadapi kesulitan ekonomi. Namun Rasulullah tetap sabar. Kesabaran Rasulullah juga tercermin dalam kesabarannya dalam menerima nasib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah mengeluh atas ujian yang diberikan. Kenapa Rasulullah masih diuji padahal sudah menjadi nabi? Rasulullah menjadi nabi dan rasul, ujiannya lebih besar daripada kita. Dalam segi fisik, beliau memang sama seperti kita. Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad adalah seperti kita, berkulit seperti kita, ya, secara fisik. Lakal basyari, sekalipun tidak seperti manusia biasa dalam hal yang lain, karena memang beliau sebagai nabi dan rasul, sementara kita manusia biasa. Namun demikian, karena Rasulullah menjadi uswah hasanah kita, maka berusaha kita untuk menirunya semampu kita. Ketika beliau diuji, tidak pernah mengeluh, tidak seperti kita, melainkan beliau selalu bersyukur dan percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan kebaikan di baliknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita semua dianjurkan untuk mengikuti dan meneladani kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Kita harus sabar dalam menghadapi tantangan, tegar dalam menghadapi rintangan, dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dengan menjadikan kesabaran sebagai bagian dari karakter dan kepribadian kita, kita akan mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Marilah kita semua meneladani kesabaran Rasul dalam setiap langkah dan tindakan kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ada satu kisah yang perlu kita renungkan bersama, yaitu tiada lain kisah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengemis buta. Diceritakan dahulu di sudut pasar Madinah, hiduplah seorang pengemis buta yang tentu agamanya belum Islam, agamanya masih Yahudi. Namun para pendengar yang dirahmati Allah SWT, di balik kebutaan fisiknya, ia memiliki hati yang penuh dengki, hasud dengan kebencian terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap kali Nabi disebut, pengemis itu merasa muak dan merasa jijik. Ia bahkan sering menuduh Nabi sebagai tukang sihir dan menuduh Nabi sebagai pembohong besar. Tidak cuma itu, pengemis tadi memperingatkan orang lain ketika mendekat dengannya dengan apa? Kata-kata untuk menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap benci dan fitnah pengemis itu tak pernah membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci apalagi dendam kepadanya. Sebaliknya beliau senantiasa tersenyum lembut, bersikap penuh kebaikan. Setiap pagi beliau meluangkan waktunya untuk menyuapi dirinya orang-orang yang buta tadi, menyuapkan makanan kepada pengemis buta tadi, tanpa pengemis itu menyadari bahwa yang memberinya makanan adalah baginda Rasul yang ia benci setiap hari, dan ia kata-katain yang kotor, ia cibir, ia fitnah para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sehingga akhirnya ketika Nabi SAW meninggal dunia, lalu kebaikan itu tetap berlanjut. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mau mengambil alih tugas dengan cara beliau memanggil putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, apakah engkau tahu amalan suamimu yang kalau kau tahu sampaikan kepadaku akan aku teruskan? Lalu kemudian Aisyah mengatakan, suamiku Rasulullah ketika pagi selalu mendatangi orang yang ada di pojok kota Madinah dan selalu membawakan makanan lalu menyuapinya. Lalu kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, datang memberikan makan kepada pengemis buta itu. Pengemis itu merasa heran dan bertanya, siapa ini? Abu Bakar menjawab, aku. Lalu pengemis tadi masih menggugat jawaban Abu Bakar, siapa kamu? Saya aku. Kok tidak seperti biasanya? Bukanlah orang yang biasa. Kenapa? Karena pengemis tadi merasa beda. Biasanya yang menyuapi dengan halus, menyuapi dengan lembut, namun ini kok beda. Ia merasa bahwa orang yang biasa memberinya bukan itu, memberinya makan selalu dengan tangan yang halus. Lalu ketika itu kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang selalu menyuapinya, orang yang halus dalam memberikan makan adalah sudah meninggal dunia, dan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka pengemis itu terkejut. Kenapa terkejut? Karena ia merasa salah. Ia menangis ketika mengetahui bahwa orang yang selama ini ia hina dan fitnah ternyata di depannya dan menyuapinya dengan suapan yang halus, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak marah, beda dengan kita ketika kita sedang memberikan makan, namun dibalik itu lalu secara terang-terangan kita dikatakan, dicaci maki dan sebagainya. Apa kata kita? Pasti kita akan berhenti dan akan meninggalnya. Rasulullah tidak seperti itu. Inilah contoh kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian orang buta tadi merasa takjub dengan kesabaran dan kebaikan Nabi, bahkan kepada mereka yang membenci dan mencelanya. Lalu orang buta, pengemis buta tadi akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar dan merasa malu dan menyesal atas perbuatannya yang telah terlalu jauh dalam membenci Nabi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik kisah ini? Kisah ini adalah menggambarkan sikap Nabi yang penuh kasih dan kemurahan hati, serta kekuatan dakwah yang tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata kebaikannya. Oleh karenanya, dari ringkasan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita bersama-sama bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengikuti sekuat tenaga kita menjadi orang-orang yang sabar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya bisa mengikuti kesabarannya selama dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

81 tahun Indonesia berdaulat adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, tentunya menemani sahabat pendengar semua sampai nanti jam 9 pagi ya. Di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, semoga kita terus semangat untuk menjalani hari ya sahabat pendengar. Dan buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang pengen dengerin Radio Magelang FM bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, pagi ini ya ada Katy Perry dulu dengan

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Kata Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan?

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Semangat pagi.
7: Semangat pagi.
8: Baik, Sobat Ninger, Salsa mau menyapa dulu ya yang udah gabung di WhatsApp 0882-135-135. Ada Kang Evan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, requestnya nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Mas Fuad, Bu Murni, Mbak Nadine, Bu Susi, Pak Iwan, Pak Prianto, dan semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya. Ada Lembayung Sutra juga, selamat pagi Magelang FM. Lagunya terbaru dari Dewa 19, nanti bakalan Salsa hadirkan. Salam untuk Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat pagi ya. Salam sehat juga buat penyiarnya. Terima kasih Pak Lembayung Sutra, sehat selalu ya. Ada Javi juga di tempuran ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salsa, selamat pagi juga Javi ya. Gimana kabarnya, semoga sehat selalu. Ngeteh yuk pagi-pagi. Salamnya aja buat semua fans.

Magelang FM yang lagi stay tune. Ada Rehan di Salaman juga. Selamat pagi ya buat semuanya. Lagunya dari Ungu. Lagunya juga buat Nina dan teman-teman yang ada di Semansa. Oke deh. Thank you ya buat Rehan, sehat selalu. Nanti lagunya bakalan selesai direkan. Pokoknya ini spesial juga ya buat sahabat pendengar semua. Oke baik, sahabat pendengar masih menemani sampai nanti tuntas ya di jam 9 pagi tentunya di Semangat Pagi. Ada Hijau Daun dulu dengan Setiap Detik menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Di udara.

good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys.

Baik, Sobat Dengar, masih bersama ya di Semangat Pagi. Ada Bu Murni yang udah gabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Requestnya lagu dari BCL. Oke deh, salamnya aja buat Bu Sadawah, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, semuanya aja ya. Ini banyak sekali, belum bisa salsa sebutkan satu persatu. Dan ada juga Pak Herman di Tidar Utara Mangkelang. Semangat pagi. Salamnya buat Pak Supriyanto, Pak Royanto, buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Erna Dwi, dan semuanya aja. Ada Bu Susi juga, selamat pagi. Salam buat Bu Murni, Bu Sadawa, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, terus juga buat Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Oke deh, nanti bakalan salsa hadirkan lagunya, tapi nanti jam 7 pagi akan ada warta berita dulu. Salsa hadirkan dulu lagunya dari BCL bersama dengan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu ya. Baik, tetap bersama dengan salsa di Semangat Pagi. Kita nanti akan ketemu lagi di jam 7 lebihnya 30 menit.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Gizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat.